0: Inggris 2-1. Nah, kemarin Spanyol menyingkirkan Prancis 2-0. Sekarang Argentina menyingkirkan Inggris 2-1. Dan Argentina fix melangkah ke babak selanjutnya gitu di bersama Spanyol. Dengan update pertandingan di hari final nanti ada Spanyol versus Argentina di hari Senin tanggal 20 Juli pukul 02.00 WIB, serta perebutan juara 3 ada di Prancis versus Inggris di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 04.00 WIB. Jadi setelah perebutan juara 3 nanti dari Inggris versus Prancis di hari Minggu pukul 04.00 WIB, di hari Seninnya ada perebutan juara 1 dan 2 dari Spanyol dan Argentina pukul 02.00 WIB. Nah, siapakah tim kamu, tim favorit kamu yang akan jadi pemenang di babak ini gitu ya, yang akan jadi juara 1, 2, ataupun 3? Pantau terus FIFA Piala Dunia 2026 di Lensa Piala Dunia 2026 dan FIFA Piala Dunia 2026 yang akan segera berakhir gitu. Jadi jangan lewatkan ya sobat Bana, setiap jam 2 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam di Bana FM Ngawi.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dalamnya sedap!
0: Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
0: Sugoi!
1: Minyak lurus, kuah paitan yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
3: Yes!
4: Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan semua buana kembali lagi bersama Bila di sesi kedua di pagi hari ini di Ajang Ngopi Spesial ini. Setelah tadi sesi pertama, Bila udah ajang ngobrol sama buana tentang tema hari ini. Dan banyak sekali ya semua buana, nah buat yang baru gabung gitu ya, Bila spill tema hari ini yaitu UMKM Go to Digital. Bisakah AI itu membantu usaha lokal? Dan menurut sobat buana semua ya, gimana boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini. Seperti sobat buana satu tadi, katanya tuh AI itu bisa membantu perdesainan dalam promosi. Mungkin yang pertama banner, yang kedua ada brosur, terus habis itu template yang bisa dipakai untuk posting di story Instagram, TikTok, dan WhatsApp gitu sobat buana. Nah itu semua tuh berguna banget sobat buana, apalagi mungkin masih melanggar first impressionnya, melihat mungkin template frame tersebut, poster, banner, dan lain-lain tuh mikir, oh ini bagus banget, ini udah berkembang banget UMKM-nya gitu, dimsumnya udah berkembang banget gitu sobat buana. Nah itu juga bisa jadi marketing ataupun strategi untuk menarik pelanggan. Nah buat kamu, apakah memanfaatkan AI juga, boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini. Apalagi itu bisa menciptakan ide kreatif, ide konten, artikel, naskah video kalau mau buat konten, ataupun bisa banget suruh bikinin konten AI gitu sobat buana. Karena AI itu juga bisa sekarang kalau kita kasih promo ataupun perintah gitu aja bisa langsung dibuatin. Kalau kita minta buatin video, ya udah buatin aku video. Kalau minta buatin foto, buatin aku foto gitu. Bisa banget sobat buana. Jadi jangan ragu-ragu ataupun jangan bingung gitu kalau kita menggunakan AI. Tapi sobat buana, digaris besari lagi, itu bisa membantu kita, tapi jangan sampai menggantikan tugas kita semua ya. Karena membantu itu mungkin bisa menciptakan ide gitu, kalau menggantikan sepenuhnya setiap hari itu AI yang menjalankan. Jadi jangan sobat buana, karena usaha UMKM itu usaha yang penting banget gitu, apalagi untuk pelaku usaha lokal yang mungkin mata pencahariannya hanya itu gitu. Nah itu penting banget bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi zaman sekarang untuk mengembangkan usaha kita.

0: karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

0: 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk gede tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi, LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
4: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan, sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan, ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres, otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
1: Bagi pelaku usaha hotel, restoran dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
5: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Airlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
6: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana. Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
7: Menurut kami penting dan tepat itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
8: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Tadi udah ngajak ngobrol Sobat Buana, semuanya banyak banget ya Sobat Buana di pagi hari ini. Apalagi tulang UMKM yang emang di sekitar kita tuh banyak banget. Bahkan hampir ya UMKM tuh gak hanya soal makanan Sobat Buana. UMKM gak hanya soal makanan dan minuman, barang-barang zaman sekarang tuh banyak banget thrifting juga Sobat Buana. Itu juga termasuk usaha lokal ataupun UMKM juga. Nah, kalau pemiliknya atau ownernya tuh Gen Z, Bila tuh yakin pasti promosinya bagus gitu ya. Nggak menggunakan AI pun mungkin sudah terpikirkan gitu ya, membuat story WhatsApp, habis itu ada di IG dan di TikTok. Tapi kalau UMKM yang mungkin udah berdiri dari dulu sampai zaman sekarang masih bertahan, memang pelanggannya banyak gitu Sobat Buana. Mungkin punya ibu-ibu gitu kayak Sobat Buana. Nah itu tuh harus diperhatikan lagi gitu ya. Mungkin pelanggannya emang sudah banyak, tapi bagaimana cara kita menarik pelanggan kembali? Karena memang mata pencahariannya itu gitu ya, harusnya seiring berjalannya waktu, berupdate-nya teknologi gitu, kita harus menarik hal baru gitu ya. Contohnya menggunakan AI di zaman sekarang ini, itu bisa membantu apa saja, mulai dari membuat desain, membuat konten, buat naskah, buat konsep, strategi pemasaran, hingga yang lainnya gitu ya. Bagaimana cara kita pintar-pintar dengan bijak menggunakannya. Nah kalau menggunakan AI dengan bijak seperti ini untuk membantu bisnis tuh gak apa-apa Sobat Buana, itu bagus banget. Tapi kalau menggunakan AI itu malah dengan penyalahgunaan yang tidak tepat gitu ya. Nah itu menjadikan AI itu dipandang sebelah mata ataupun dipandang negatifnya sama sebanyak orang gitu. Karena Bila yakin gak banyak orang ataupun masih beberapa orang tuh memandang AI dengan sisi negatifnya. Kalau AI itu bisa menjadi ancaman, AI itu bisa menjadi musuh kita, menggantikan tugas kita di masa yang akan datang, itu masih ada sebabnya. Tapi itu kembali lagi bagaimana cara manusia secara bijak menggunakan AI. Nah menurut kamu nih, apakah AI itu sangat membantu di usaha lokal? Nah boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345445.
1: Bu, udah Bu, malu.
2: Ya habis gimana ya? Kok bisa ada laki-laki kencan gak bawa uang, minta jajanin ini itu, terus ninggalin gue di tengah jalan gara-gara kebelet berak.

0: pasangan Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Saya terima nikah dan kawinnya Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
0: Bagaimana para saksi?
2: Sah.
0: Alhamdulillah.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebuah Buana kembali bersama Bila gitu ya di pagi hari ini. Udah jam 4 jam 7:43 gitu ya. Bila udah demi sebuah Buana dari jam 6 sampai jam 7, jam 8 kurang ini sebuah Buana, kurang seperempat gitu. Masih ada waktu sekitar 20 menit buat Bila demi sebuah Buana semuanya di pagi hari ini. Jadi sebuah Buana yang belum share opini dan pendapatnya tentang UMKM GoTo Digital. Nah, menurut kamu, apakah teknologi AI itu bisa membantu usaha lokal? Nah, boleh banget diceritain sama Bila sebagai pelaku UMKM ataupun yang menggunakan AI gitu ya, sebabnya suka menggunakan AI. Nah, di 0856345454545.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebuah banyak ternyata berakhir sudah gitu ya. Siaran pagi sama Bila di ajang ngopi spesial pagi hari ini. Dan pastinya Bila nanti besok akan kembali lagi sebuah Bayana. Setelah ini juga masih ada ngopi spesial bersama Lila. Terima kasih buat sebuah Bayana yang baru gabung ataupun sudah gabung gitu ya. Jangan kemana-mana, sebuah Bayana masih ada lagi nanti sesi ngopi spesial. Nah, semoga sebuah Bayana juga sehat selalu yang udah gabung di pagi hari ini. Sudah bercerita sama Bila, juga berterima kasih. Bila pamit undur diri sebuah Bayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Status Febri Ardiansyah di Sprindik Baru Jagung ini masih tersangka. Sobat Bana, Kejaksaan Agung atau Kejagung mengklarifikasi pernyataan terkait status mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah sebagai saksi pada surat perintah penyidikan atau sprindik baru yang diterbitkan Kepala Pusat dan menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, Febri Ardiansyah ini masih berstatus sebagai tersangka dalam 3 sprindik baru dengan mempertimbangkan sprindik dari Polri. Seperti dikutip dari okezone.com hari ini Sobat Bana, menurut Anang, rujuk pada Don Dito yang ditetapkan sebagai tersangka bersama Febri dalam sprindik baru ini dipertimbangkan juga sprindik dari penyidik Polri yang sudah ditetapkan. Sobat Bana, Febri Ardiansyah ini sebagai tersangka bersama Don Dito. Karena pertimbangan inilah, Anang menegaskan status tersangka Febri ini tidak gugur. Sebenarnya sebelumnya, Kejagung menerbitkan sprindik atas kasus dugaan korupsi dan TPPU pasca pengalihan penanganan perkara dari Polri. Korps Adiaksa ini pun mengaku sudah menerima sejumlah barang bukti dari penyidik Korlantas Tipikor Polri. Sobat Bana, saat ini Kejagung sudah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik, dan ketiga sprindik ini yakni sprindik nomor 43 atas dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT Krakatau Steel. Kemudian sprindik nomor 44 dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi untuk batu bara di PT PLN yang menyebabkan blackout. Dan terakhir Sobat Bana, sprindik nomor 45 ini terkait dengan Asabri. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus bat koma 5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi bareng Anila Bana yang udah siap banget nih menyajikan ngopi spesial ya selama 2 jam untuk edisi hari ini di Kamis 16 Juli dari jam 8 pagi sampai 10 pagi nanti. Nah, pilih-pilih menunya bisa banget. Ngopi spesialnya pokoknya tambah spesial gitu ya, kopinya tambah spesial bersama informasi-informasi catatan sejarah dan informasi lainnya bakal kita hadirkan di sini. Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu, dan silakan kasih udah bisa ini nih, udah dibuka juga kesempatannya untuk memberikan pendapat atau opininya topik kita hari ini. Sobat Bana, bisa nggak sih AI ini membantu usaha lokal, menurut kamu gimana? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial. Buat mana silakan bisa share di 0856345445 lewat medsosnya Bana juga bisa banget, atau di radio visual kita di Catum, di situ ada ya. Ini di aplikasi X-Space Radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, banyak nih talenta-talenta muda yang berprestasi di bidang yang masing-masing ya, termasuk juga di bidang akademik nih Sobat Bahana, dalam Olimpiade Fisika Internasional. Nah, para pelajar Indonesia ini mampu membawa 5 medali untuk dibawa pulang ke tanah air nih Sobat Bahana. Nah, pelajar Indonesia ini membawa pulang 5 medali Olimpiade Fisika Internasional ke-56 yang berlangsung di Bucaramanga, Kolombia ya, pada 4 hingga 12 Juli kemarin gitu. Dan capaian ini mempertahankan tradisi medali Indonesia di ajang Olimpiade Fisika Internasional Sobat Bahana. Nah, ini adalah AIPU ini adalah kompetisi fisika untuk siswa sekolah menengah ya. Dan untuk edisi 2026 ini diikuti 331 peserta yang berasal dari 93 negara. Sobat Bahana, ada mulai dari perunggu, perak, atau emas ini yang berhasil diraih oleh para pelajar Indonesia. Nah, kalau medali perunggu ini berhasil diraih Juan Ricky dari SMAS Kristen Immanuel Pontianak, juga Aro Donatos Pasca Christian ya, ini dari SMA Negeri Unggulan MH Tamrin. Sementara medali perak ini ada dua yang berhasil dibawa pulang Sobat

sendiri di ajang ini udah tentu mengikuti pembinaan intensif teori fisika gitu, diantaranya teori kuantum, kemudian optika, juga termodinamika. Terus juga menjalani sesi praktikum ya, ini sebagai evaluasi, ada tes harian, ada juga tes komprehensif gitu Sobat Bana. Nah, kalau kita ngomongin soal capaian Indonesia di ajang fisika, Olimpiade Fisika Internasional ini sendiri, di tahun 2022 yang berlangsung di Juri Swiss, Urbana, Indonesia ini berhasil membawa 1 emas, 3 perak, 1 perunggu, berarti juga 5 medali ya. Kemudian di Tokyo tahun 2023 hanya 2 emas dan 2 perak dan 1 perunggu. Di Isfahan tahun 2024 ini 1 perak, 1 perunggu, dan di 2025 Sobat Bana yang berlangsung di Paris, Prancis ini hanya membawa medali 3 perunggu. Nah, tentu saja raihan prestasi ini bisa membangkitkan semangat adik-adik kita yang berkompetisi ke ajang talenta internasional yang lain Sobat Bana. Tapi kalau Lila soal fisika mah nyaman sekolah dulu, mukanya lah sih, tapi masih ada di bawah gitu ya. Oke deh Sobat Bana, ini satu satu cerita inspirasi aja sih buat menginspirasi juga anak-anak kita gitu, adik-adik kita Sobat Bana, untuk bisa berprestasi juga gitu ya, apapun bidangnya, kalau bisa ditekunin Sobat Bana itu bisa membuahkan prestasi juga loh. Oke, baik, sudah 15 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi dulu yang baru saja gabung di sini menikmati ngopi spesial, welcome. Kalau gabungnya udah dari tadi, bahkan dari jam 6 pagi tadi, makasih banget. Nah, jangan lupa nih, bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu ya. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan nih bisa kirim infonya lewat pesan text, voice note, atau kalau punya videonya ya, kita kirim ke 085634545. Dan yang mau ngobrolin topik kita hari ini udah dibuka sih, tapi sementara untuk yang mau lewat WA di medsos atau di chatroomnya radio visualnya Bana di Xpress Radio ya Sobat Bana, ini masih juga ngomongin soal AI atau kecerdasan buatan, bisakah ini membantu perkembangan UMKM lokal, gimana kalau menurut kamu? Pokoknya kita tunggu di sini, silakan bisa kasih komennya, bisa dari sekarang gitu ya, waktunya ini banyak banget sih sampai jam 10 pagi nanti. Oke Sobat Bana, beberapa info catatan sejarah juga udah Lila siapin ya. Hari ini tanggal 16 Juli, ini juga menyimpan banyak catatan sejarah peristiwa penting ya, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di berbagai negara yang lain gitu loh Sobat Bana. Nah, ada apa aja di tanggal 16 Juli, kita mulai dulu perjalanan bersejarah kita dengan momen di 16 Juli tahun 1896. Belum lahir kan? Nah, ini makanya Sobat Bana, ini dia infonya apa yang terjadi di tanggal 16 Juli 1896. Peresmian jalur kereta api Serajuda Stumtram Atskap gitu Sobat Bana ya, ini perusahaan kereta api SDS Surajuda Stumtram Atskap yang mengoperasikan jalur kereta api uap dari Maos Cilacap ini Sobat Bana menuju Purwokerto, yang kemudian diperpanjang sampai Banjarnegara dan juga Wonosobo. Ini kereta api uap gitu ya, pertama kali nih Sobat Bana jalurnya diresmikan di 16 Juli 1896. Nah, SDN ini merupakan perusahaan kereta api swasta di Hindia Belanda yang berdiri sebelum Spoorwegen yang beroperasi di wilayah Purwokerto. Dalam operasionalnya Sobat Bana, perusahaan ini juga sempat bekerjasama dengan sejumlah perusahaan-perusahaan rem lainnya yang ada di Pulau Jawa ya. Nah, itu dia Sobat Bana, peresmian jalur kereta api uap di tanggal 16 Juli 1896 ya. Oke, itu satu catatan sejarah di tanah air, dan untuk informasi-informasi bersejarah

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak?
5: Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
4: kuwi. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
4: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
6: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita udah merasakan panas banget ketika di siang hari gitu ya, di musim kemarau ini. Dan ternyata Sobat Bahana ada nih yang malah banyak ribuan warganya ini harus masuk ke rumah sakit karena gelombang panas ya. Nah, di Jepang sendiri gelombang panasnya juga menggila banget nih Sobat Bahana. Ada ribuan warganya yang harus masuk ke rumah sakit. Sementara di beberapa negara lain gelombang panas ini juga menyebabkan korban tewas, korban meninggal dunia. Ini juga ada gitu. Nah, gelombang panas ekstrim Sobat Bahana yang saat ini juga tengah melanda Jepang. Jumlah warga yang dilarikan ke rumah sakit karena serangan panas atau heat stroke ini bahkan dilaporkan melonjak tajam loh Sobat Bahana, hingga 3 kali lipat gitu ya dibandingkan pekan sebelumnya gitu. Nah, Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Jepang ini mencatat ada 4.580 yang harus dievakuasi ke fasilitas medis karena head stroke dalam kurun waktu 6 sampai 12 Juli 2026 ini. Nah, otoritas kesehatan Jepang ini juga mengaitkan lonjakan drastis ini dengan paparan suhu tinggi yang terjadi berturut-turut gitu ya. Ini seiring dengan berakhirnya musim hujan di berbagai wilayah di Jepang. Masyarakat pun juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tindakan pencegahan. Nah, sama untuk masyarakat Indonesia, panas yang dirasakan di siang hari, nah ini bisa bisa mengantisipasinya gitu ya, apalagi yang punya aktivitas di luar ruangan. Pakai sunscreen kayak biar kulitnya tetap terjaga. Pakai payung mungkin kalau memungkinkan ya. Pokoknya jaga kesehatan gitu ya, dari ekstrimnya suhu yang panas banget, terik banget gitu. Terutama di siang hari, kalau di malam dinginnya juga luar biasa banget.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS News.
1: Sobat Bana, ya mal, ini kemalingan usai membantu Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026. Sobat Bana, Lamine Yamal baru saja membantu Spanyol mengalahkan Perancis dan maju ke final Piala Dunia 2026. Di Rabu 15 Juli waktu Indonesia Barat kemarin. Nah, Sobat Bana, tetapi tak berselang lama setelah dia membantu Spanyol untuk melaju ke babak final Piala Dunia 2026, Yamal pun kemalingan. Sobat Bana, pelaku ini berada rumah Yamal yang berada di wilayah Esplutz de Llobregat, Barcelona, ini hampir dibobol maling kemarin pagi. Dua orang bertobeng ini coba memasuki rumah Yamal. Kedua pelaku yang mengenakan balaklava terekam kamera pengawas ini mencoba untuk memanjat tembok rumah Yamal, tapi aksinya ini keburu diketahui atau dipergoki oleh satpam. Sobat Bana, hasil kedua pelaku akhirnya kabur dan satpam pun ini langsung melapor kepada kepolisian dan divisi investigasi kriminal di Spanyol. Kasus ini pun tengah diusut. Menurut laporan ada beberapa kejadian serupa tak jauh dari rumah Lamine Yamal. Dan kini kasusnya diselidiki apakah Yamal ini memang menjadi target atau si pelaku secara acak mencari rumah yang dianggap kosong. Sobat Bana, Yamal memang tidak berada di Spanyol karena dia berada jauh di Texas pada Selasa 14 Juli waktu setempat untuk membantu tim Matador melawan Prancis di semifinal Piala Dunia 2026 bertanding di AT&T Stadium Texas. Spanyol ini menang 2-0 ya atas Prancis lewat gol Mikel Oyarzabal serta Pedro Porro. Hasil itu membawa Lamine Yamal dan kawan-kawan melanggang ke final Piala Dunia 2026 dan akan berhadapan dengan Argentina yang pagi tadi Sobat Bana berhasil menekuk Inggris. Sobat Bana, demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mau.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: Sobat Bahana, kabarnya pegawai koperasi Desa Merah Putih itu gajinya berasal dari keuntungan yang didapatkan dari koperasi ini, dari koperasi itu gitu ya. Gimana ceritanya kalau dalam waktu 6 bulan ini laba yang dibukukan hanya Rp78.000 saja nih Sobat Bahana. Nah, tentu saja ini alarm dini gitu bagi koperasi Desa Merah Putih. Nah, Sobat Bahana, ini koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Melawai Jakarta Selatan ya, yang menjadi sorotan setelah hanya membukukan laba Rp78.000 selama 6 bulan operasional. Dan angka ini memicu kritik karena tidak sebanding dengan modal yang disebut-sebut ini mencapai Rp3 miliar. Sobat Bahana, dalam rapat kerja bersama DPR, anggota Komisi 6, Mufti Anam ini menilai tingkat keuntungan itu hanya sekitar 0,00026% dari nilai modal ya, sehingga ini layak banget menjadi evaluasi bersama. Nah, Sobat Bahana, menanggapi polemik itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menjelaskan kalau KKMP Melawe merupakan koperasi yang didirikan mandiri oleh pengurus sebagai proyek percontohan di Jakarta, sehingga belum menggunakan model bisnis yang sedang disiapkan pemerintah. Nah, Kementerian Koperasi mengaku kalau koperasi di kawasan perkotaan memang memerlukan pendekatan yang berbeda dengan koperasi di pedesaan. Dan pemerintah berjanji untuk menyusun model bisnis dan studi kelayakan khusus ya, ini bagi koperasi-koperasi yang berada di kota-kota besar. Sobat Bahana, penjelasan itu memang memberikan konteks, tetapi sekaligus juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Bila sebuah koperasi yang berada di kawasan Melawe, ini salah satu pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi loh, yang ada di Jakarta, ini saja masih kesulitan menghasilkan keuntungan berarti, bagaimana nanti prospek ribuan koperasi Desa Merah Putih yang berada di daerah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, daya beli yang lebih rendah, dan juga akses pasar yang terbatas, Sobat Bahana. Nah, dalam ilmu bisnis ya, keberhasilan usaha retail itu tuh Sobat Bahana sangat dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yakni lokasi, pasar, dan juga manajemen. Badannya sebagian pengelola KKMP Melawe mengakui kalau Gray ini berada di area basement yang kurang terlihat. Jumlah anggotanya juga masih terbatas. Juga tidak semua bekerja penuh waktu ya, sehingga operasionalnya ini belum optimal. Nah, faktor-faktor ini secara langsung mempengaruhi volume transaksi dan juga kemampuan koperasi untuk menghasilkan laba. Kondisi ini sebuah bahannya semakin relevan ketika di berbagai daerah muncul laporan mengenai pembangunan koperasi Desa Merah Putih yang lokasinya ini dinilai kurang strategis gitu. Nah, di video-video yang beredar di media sosial ini banyak banget gitu ya yang menyoroti keberadaan atau lokasi desa, koperasi Desa Merah Putih ini berada di area yang gak wajar gitu, dekat kuburan, di tepi jurang, terus di di daerah pegunungan tuh letaknya di atas gitu, jadi sulit dijangkau atau diakses oleh masyarakat. Ini banyak berseliweran video-video seperti itu gitu ya. Nah, tentu saja nih Sobat Bana, kalau pemilihan lokasi ini lebih didasarkan pada ketersediaan lahan daripada analisis potensi pasar. Nah, ini dia resiko rendahnya aktivitas ekonomi pun juga semakin besar. Bisa jadi labanya memang sangat kecil persentasenya dibandingkan dengan modal yang katanya mencapai 3 miliar rupiah lebih gitu. Baik Sobat Bana, ini sekedar refleksi aja sih Sobat Bana ya. Karena kasus KKMP yang ada di Melawe, Jakarta ini bisa jadi alarm dini Sobat Bana, bukan sekedar polemik mengenai labanya hanya Rp78.000 saja. Dia sudah beroperasi selama 6 bulan. Tapi pemerintah ini perlu juga memastikan kalau setiap koperasi dibangun berdasarkan studi kelayakan yang matang, kemudian pemilihan lokasi yang strategis, model bisnis yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing, dan juga pengelolaan yang profesional dong tentu saja ya. Baik Sobat Bana, 15 menit kita masih punya waktu di Ngopi Spesial sesi yang pertama pagi hari ini. Ila masih tungguin nih ya, berbagi informasinya. Apapun yang terjadi sekitar kamu, boleh kirim informasinya ke 0856345454545. Jangan lupa juga untuk yang mau kasih pendapat atau opini topik kita hari ini, Sobat Bana, AI UMKM memang harus mulai digital ya. Dan sekarang ini apakah AI kecerdasan buatan ini bisa membantu UMKM lokal? Menurut kamu gimana? Para pelaku UMKM terutama boleh banget dong kasih pendapatnya di sini ya. Kita tunggu di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Bana, kita kembali lagi ke catatan sejarah hari ini di tanggal 16 Juli 1917. Ini terjadi Revolusi Rusia ya, dimulainya Revolusi Rusia 16 Juli 1917, dan ini menjadi titik balik perubahan sistem pemerintahan di Rusia dari kekuasaan Tsar menuju berdirinya negara Uni Soviet. Sobat Bana, revolusi ini berlangsung dalam dua fase, yakni revolusi yang menggulingkan Tsar Nikolai II dan juga revolusi Oktober yang dipimpin oleh Vladimir Lenin bersama Partai Bolshevik. Di peristiwa ini, Sobat Bana kemudian membawa pengaruh besar terhadap peta politik dunia sepanjang abad ke-20.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Buat Bana masih dalam rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Ngawi ke-668. Nah, mulai tanggal 15 sampai 17 Juli ini digelar gelar budaya gitu ya. Mulai jam 7 malam di Alun-Alun Barat. Nah, Sobat Bana, untuk jadwal hari ini gelar budayanya di 16 Juli 2026 ini bakal menghadirkan Ketoprak dan Reok, Sobat Bana ya. Oleh seniman pepadi Kabupaten Ngawi. Jadi hari ini gelar budayanya akan ada pagelaran seni budaya ketoprak dan reok oleh seniman pepadi Kabupaten Ngawi. Silakan bisa saksikan di Alun-Alun Ngawi sebelah barat gitu ya, di Alun-Alun Barat, mulai dari jam 7 malam. Gratis pokoknya ya. Baik Sobat Bana, kita bakal tengok lagi nih peristiwa bersejarah di tanggal 16 Juli tahun 1945. Ini diadakan uji coba bom atom pertama dalam proyek Trinity. Sobat Bana, 16 Juli 1945 ya, Amerika Serikat ini melakukan uji coba bom atom pertama di dunia melalui proyek Manhattan dengan nama Sandy Trinity di New Mexico. Bom berbahan plutonium ini diledakkan pada jam 5 lewat 29 waktu setempat dengan kekuatan sekitar 19 kiloton TNT. Dan uji coba ini, Sobat Bana, menjadi tonggak dimulainya era senjata nuklir dan juga menjadi dasar pengembangan atom yang kemudian dijatuhkan di Nagasaki, Jepang ya. Ya Sobat Bana, peristiwa penting di tanggal 16 Juli 1945, uji coba bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Dan ini menjadi catatan sejarah terakhir yang bisa dihadirkan pagi hari ini. Kita nanti bakal lanjut di sesi kedua, sesi terakhir, ngobrolin topik kita hari ini. Jadi silakan, Lina masih tunggu dong tanggapan atau opininya. Digital melek ini ya, apa namanya, UMKM di era digital, apakah AI ini bisa membantu UMKM lokal? Kita tunggu opini kamu di sini.

105,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Pembaruan layanan haji. Ini embarkasi tanpa asrama, embarkasi fast track. Sobat Bana, penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 menghadirkan sejumlah pembaharuan layanan bagi jamaah haji Indonesia. Salah satunya adalah hadirnya embarkasi tanpa asrama haji pertama di Yogyakarta, juga penambahan embarkasi fast track yang ada di Makassar. Sobat Bana, kedua langkah ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola dan peningkatan layanan pada musim haji tahun ini. Berbagai inovasi juga dilakukan agar proses pemberangkatan jamaah berjalan lebih efektif dan nyaman. Seperti dikutip dari Detik News hari ini, Sobat Bana, Deputi 3 Badan Komunikasi Bakom RI Kurnia Ramadana ini menyebutkan untuk pertama kalinya ada embarkasi tanpa asrama dan juga menambah embarkasi untuk fast track. Sobat Bana, selain menghadirkan embarkasi baru, ini juga Kementerian Haji dan Umrah juga memperkuat kualitas petugas haji ini melalui pendidikan dan pelatihan. Materi pelatihan meliputi kesiapan fisik dan mental, kompetensi pelayanan, kerjasama tim, hingga pengetahuan dasar fikih haji dan juga bahasa Arab. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Seratus sebat koma lima FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, sobat Banar, pagi hari ini kita masih punya waktu ini ya, satu jam lagi di ngopi spesial untuk pagi hari ini di edisi Kamis 16 Juli. Dan seperti biasa nih, kita bakal, kalau di sesi yang kedua, kita bakal ngomongin tentang topik kita hari ini. Bakal membahas khusus ya topik kita hari ini, sobat Bana. Yang barusan gabung mungkin belum tahu. Nah, ini dia topiknya. UMKM Go Digital. Apakah AI? Bisakah AI ini bisa membantu usaha lokal? Sobat Bana, gimana menurut kamu? Boleh banget nih kasih tanggapan atau komennya di sini gitu ya, di ngopi spesial. Kita tungguin sampai nanti di jam 10 pagi gitu. Nah, di era sekarang jualan kelontong di warung atau mungkin jualan keripik singkong buatan sendiri, buatan tetangga juga bisa ya. Bisa go nasional loh, bahkan go internasional sebuat bana, hanya lewat HP saja. Kok bisa sih? Nah, mau tahu caranya? Atau mungkin bisa berbagi tipsnya juga nih, gimana memanfaatkan AI untuk usaha lokal, atau mungkin punya cerita tersendiri, silakan aja. Kita tungguin di sini nih sobat Bana, kasih komennya, opininya, ceritanya gitu ya, di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget. Kita tungguin sampai jam jelang jam 10 pagi nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan Sobat Banner. Di era digital seperti saat ini, memang UMKM kalau nggak go digital pasti juga akan ketinggalan kereta ya. Ketinggalan kereta. Jadi ingat sama lagunya Didi Kempot nih. Tapi tenang nih Sobat Banner, karena ada AI yang bisa jadi teman kerja buat para pelaku usaha kecil, terutama yang ada di Ngawi dan sekitarnya gitu. Nah, pagi hari ini kita coba angkat tema ini. Apa sih sebenarnya manfaat digitalisasi buat UMKM? Gimana AI ini bisa membantu dari nol sampai jualan online? Cerita-cerita sukses dan mungkin yang bisa dibagi di sini gitu. Boleh banget nih ya, yang udah berpengalaman dalam usahanya, usaha UMKM-nya Go Digital memanfaatkan AI. Kita tunggu di sini ceritanya di 085634545445. Bisa di medsosnya Bahana atau juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu ya. Sobat Bahana, menurut data pemerintah nih, ribuan UMKM di Jawa Timur sudah mulai go digital loh, terutama lewat marketplace

0: ada sih apa namanya usaha lokal ini terbantu dengan adanya AI. Nah, sekali lagi gimana kalau menurut cerita kamu bisa bagi pengalamannya di sini, kita tungguin ya. Silakan nih bisa di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X Space Radio, di situ ada chat roomnya. Nah, silakan bisa kasih pendapatnya atau ceritanya di situ. Ntar kita bakal angkat juga di sini gitu. Hey, Sobat Bahana, kita juga tunggu informasi-informasi dari Sobat Bahana loh ya. Selain Tila tungguin pendapatnya, Tila tungguin juga informasinya, apapun yang terjadi sekitar kamu bisa di-share di sini. Silakan apapun yang terjadi gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, ini ditungguin ya di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.
1: Jan, tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk, garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pangarep-arep meneh jeng.

0: Bundana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bahana mau ngingetin nih, barangkali yang pengin dapat hiburan gratis gitu ya. Ini masih ada gelar budaya yang digelar dalam peringatan Hari Jadi Ngawi ke-668 ya, mulai tanggal 15 sampai tanggal 17 Juli. Dan hari ini tanggal 16 Juli nanti jadwalnya ada gelar budaya ketoprak dan reok oleh seniman pepadi Kabupaten Ngawi. Nah, bisa disaksikan di alun-alun barat Kota Ngawi mulai dari jam 9 malam. Jam 19 atau jam 7 malam gitu. Oke. Baik, Sobat Bahana, kita kita masih tunggu nih kalau menurut kamu ya, UMKM di era digital sekarang, UMKM Go Digital, bisakah AI ini membantu usaha lokal? Bisa kasih pendapatnya, mungkin cerita dan pengalamannya juga kita tungguin di sini ya. Mumpung waktunya juga masih banyak nih. Nah, beberapa cara AI untuk membantu usaha lokal itu bisa kan dengan konten dan marketing. Nah, AI seperti ChatGPT ataupun juga Grok ya, itu bisa bikin caption Instagram, deskripsi produk, bahkan ide konten video dalam hitungan detik nih, Sobat Bahana. Kemudian customer service ya, chatbot WhatsApp yang bisa jawab otomatis pertanyaan pelanggan 24 jam bisa digunakan ya. Terus juga desain dan foto produk nih ya. Terus AI ini bikin desain kemasan, kemudian poster atau edit foto produk. Menjadi lebih menarik tanpa harus bayar desainer mahal. Jadi bisa dikerjakan sendiri, Sobat Bahana. Kemudian bisa juga membantu untuk menganalisis penjualan ya. Prediksi stok barang, ini tahu nih kapan musim laris, bahkan bisa menyarankan harga yang pas untuk produknya. Dan juga terjemahan dan ekspansi, ini bisa juga dilakukan oleh AI, Sobat Bahana ya. Mau jual keluar daerah atau luar negeri, AI ini bisa membantu menerjemahkan bahasanya gitu loh. Nah, Sobat Bahana, contohnya misalnya gitu ya, seorang pengrajin batik di Ngawi ini pakai AI untuk bikin motif baru yang modern, ini bisa. Foto produknya diedit AI, hasilnya bisa laris manis juga gitu ya. Mungkin yang udah punya pengalaman nih, silakan bisa kita tunggu di sini di 085634545445, bisa juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Pokoknya kita tunggu di sini. Sementara yang sudah sebentar, yang sudah masuk dulu saja. Halo, terima kasih. Dari siapa ini? Sebentar, ini kita buka dulu. Oh, Ibu Siti. Ibu Siti, terima kasih. Selamat pagi. Ibu Siti, kalau saya kan punya jualan keripik singkong sih, Mbak, buatan sendiri gitu. Sudah coba jualan online, tapi produknya jelek. Oh gini, bukan produknya seleksi, tapi fotonya jelek gitu ya. Nah ini disaranin sama anak saya, dibantuin gitu bisa memakai AI. Tapi bisa gak sih Mbak seperti itu gitu? Oh ini maksudnya mau nanya atau mau cari? Oh gini, ini punya jualan keripik singkong, sudah coba jual online, difotoin produknya tapi hasilnya jelek. Nah sama anaknya tuh disaranin pakai AI aja, bisa gak sih Mbak seperti itu? Bisa banget dong Ibu ya, bisa banget. Coba deh pakai ini, mungkin bisa disaranin. Yang lain mungkin bisa nyaranin juga untuk Ibu Siti ya. Kalau menurut Lila sih bisa pakai Canva Magic Studio atau Microsoft Designer, bisa juga kan masukkan foto keripiknya, terus minta AI buatkan background yang menarik ala Ngawi gitu. Mungkin hasilnya bisa langsung profesional ya, karena banyak juga loh MLM yang sudah seperti ini Sobat Bana penjualannya. Mudah-mudahan sih bisa naik kalau foto produknya juga menarik gitu. Oke, kita tunggu nih yang lain. Mungkin ada saran juga buat Ibu Siti, silahkan ya, bisa bagi juga di sini Sobat Bana. Pokoknya kita tunggu di ngopi spesial. Waktunya masih banyak banget untuk edisi hari ini, Kamis 16 Juli sampai di jam 10 pagi. Jadi waktunya masih banyak kan. Silahkan bisa berbagi tanggapan, pendapat, cerita pengalamannya, atau mungkin tadi nyaranin buat Ibu Siti. Kita masih tunggu di sini ya, di ngopi spesial
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Pinas News.
1: FM Bana Radio, Sobat Bana. Kontroversi wasit ini warnai laga antara Inggris dan Argentina di babak semifinal Piala Dunia 2026. Sobat Bana, keberhasilan Argentina melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Inggris 2-1 ternyata menyisakan kontroversi besar. Sejumlah keputusan wasit dalam laga semifinal itu memicu kemarahan supporter Inggris hingga ramai menjadi perdebatan di media sosial. Sobat Bana, Argentina kembali menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal. Namun, kemenangan tim asuhan Lionel Scaloni ini dinilai sebagian penggemar Inggris tidak lepas dari sejumlah keputusan wasit yang dianggap menguntungkan Lionel Messi dan koleganya. Sobat Bana, kontroversi pertama terjadi saat gelandang Argentina Enzo Fernandez melakukan tackle keras kepada Elliot Anderson. Banyak pendukung Inggris menilai pelanggaran itu layak untuk diganjar kartu kuning, tetapi wasit memilih membiarkan permainan berlanjut. Sobat Bana, tak berhenti di situ. Gol penyeimbang Argentina ini juga menuai polemik. Sebagian netizen menuding Lionel Messi berada dalam posisi offside ketika memberikan asisnya kepada Enzo Fernandez pada menit ke-85. Meski demikian, wasit dan VAR tetap mengesahkan gol itu. Sobat Bana, perdebatan juga semakin memanas menjelang gol kemenangan Argentina di masa injury time. Supporter Inggris mengklaim Messi terlebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap defense dalam proses serangan yang berujung gol sundulan oleh Lautaro Martinez. Sobat Bana, meski demikian, pertandingan ini memang berlangsung keras sejak menit awal. Dua tim melakukan pelanggaran dalam duel yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium dini hari tadi. Elliot Anderson bahkan menjadi pemain pertama yang menerima kartu kuning setelah menghentikan laju Messi dengan tackle kerasnya. Sepanjang pertandingan, Sobat Bana, Argentina mengoleksi 3 kartu kuning sementara Inggris hanya 1. Demikian Flash News 104,5 FM Bana Radio.
0: News 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
5: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair. Sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
7: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
8: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
9: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Selamat pagi yang baru saja gabung di sini. Waktunya tinggal 19 menit lagi di Ngopi Spesial, gak apa-apa sih ya. Boleh ini berbagi pengalaman, terutama yang punya UMKM nih ya. Pengalamannya menggunakan AI untuk membantu usahanya. Sebuah bahannya silakan deh share di sini di 08563454545. Selamat pagi Pak Joko. Pak Joko yang ada di Paron ya. Selamat pagi Pak Joko. Mbak, aku tuh punya usaha catering ya, pakai AI buat menu harian yang variatif. Bisa sih dibantu sama bisa kok dibantu sama AI gitu. Tinggal kita bikin apa ya? Apa nih maksudnya? Tinggal kita bikin promnya aja, 7 menu catering sehat untuk 50 orang dengan bahan lokal Ngawi. Budget hemat dalam 10 detik udah jadi loh, Mbak. Oh, ini pengalaman ya, Pak Joko ya. Pokoknya tinggal sesuaikan saja, bahkan bisa minta resep lengkapnya. Wow, ini bisa ditiru juga sih. Berarti memang AI ini kalau digunakan dengan baik, sesuai proporsinya, bisa membantu banget untuk perkembangan usaha lokal seperti apa yang tadi sudah dilakukan sama Pak Joko ya. Oke deh, terima kasih banget. Ya, Sobat Bana, beberapa tips cepat mungkin ya buat para pelaku UMKM yang mau memulai pakai AI. Mungkin ada yang mau kasih tipsnya juga, silakan. Kita masih tunggu di sini tuh ya. Silakan kita tunggu di sini ya. Mungkin dari gambaran awal aja sih Sobat Bana bisa mulai kok dengan yang gratis-gratis ChatGPT, Gemini, Canva AI atau CapCut ya AI gitu sebat-batnya, atau mungkin bisa ikuti pelatihan gratis ya di Diskop UMKM Ngawi atau Kominfo mungkin yang kadang-kadang juga menggelar pelatihan juga kan. Nah, bisa juga gabung dengan komunitas UMKM digital di Facebook atau WhatsApp untuk bisa dapat ilmunya. Jangan takut untuk mencoba, mulai dari bikin caption dulu aja nggak apa-apa gitu ya. Silakan nih yang pengen berbagi cerita sukses juga menggunakan AI untuk membantu usahanya, kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Gaana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Sobat Bahana, ini apa namanya, lihat mau gitu dulu. Yang mau dapat hiburan gratis, ini masih banyak loh acara yang digelar dalam perayaan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 ya. Sampai tanggal 17 Juli ada gelar budaya di Alun-Alun Sebelah Barat. Nah, untuk hari ini tanggal 16 Juli Sobat Bahana, nanti ada gelar budaya ketoprak dan reok oleh seniman pepadi Kabupaten Ngawi. Silakan nonton ya, mulai dari jam 7 malam. Oke Sobat Bahana, waktunya udah habis ternyata, udah mau habis. Jadi gak bisa lama-lama lagi, tapi yang pasti makasih banyak untuk tadi yang sudah ikut gabung ya di Ngopi Spesial. Dan kalau belum sempat, nanti bisa gabung deh di Ngopi Bahana, di Ngopi Santai, ataupun juga di Ngopi Senja. Ingat Sobat Bahana, UMKM Go Digital ini bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Dan AI Sobat Bahana ini adalah alat yang ramah buat kita semua ya. Jangan lupa Sobat Bahana, besok kita ngobrolin topik yang lain lagi di Ngopi Spesial. Jadi tetap semangat nih buat usahanya. Dan terus gabung juga menikmati 104,5 FM Bahana Radio. Selamat pagi. Kita pamit nih dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Kamis 16 Juli. Bye-bye now dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 16 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 104,5 FM Bahana Ngawi. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Harga daging sapi naik, pedagang bakso di Lamongan dilema hendak naikkan harga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kenaikan harga daging sapi yang terjadi beberapa hari terakhir kini mulai berimbas langsung pada pelaku UMKM. Yang paling menjerit saat ini adalah para pedagang bakso di kawasan Lamongan. Ya, mereka kini tengah menghadapi dilema yang cukup berat. Di satu sisi, harga bahan baku utama daging sapi di pasaran terus merangkak naik, membuat biaya produksi begitu membengkak. Namun, di sisi lain, para pedagang ini mengaku tidak berani menaikkan harga jual per mangkoknya karena takut pelanggan setia mereka lari. Alternatif untuk memperkecil ukuran bakso pun dirasa begitu serba salah karena beresiko menuai komplain dari para pembeli. Alhasil, untuk sementara waktu, sebagian besar pedagang terpaksa menahan harga lama dan rela menelan pil pahit menyusutnya keuntungan harian mereka secara drastis. Para pedagang sangat berharap adanya intervensi dan stabilisasi harga secepatnya. Demikian pantauan terbaru dari saya, Lia Lamongan, melaporkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Tetap semangat tanpa murid baru, SD Negeri Pandan Kranjan 1 Mojokerto tetap gelar MPLS untuk siswa lama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sekolah Dasar Negeri Pandan Kerajaan 1 yang terletak di area persawahan Desa Pandan Kerajaan, Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto, wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lamongan, tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejak Senin 13 Juli hingga Rabu 15 Juli 2026. Uniknya, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini sama sekali tidak diikuti oleh siswa kelas 1 karena sekolah tersebut tidak mendapatkan satupun murid baru pada tahun ajaran kali ini. Kepala SDN Pandan Kerajaan 1, Juwono, menjelaskan pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa program pengenalan tetap diwajibkan oleh lembaga dengan mengalihkan fokus sasaran kegiatan kepada 22 siswa lama yang menduduki bangku kelas 2 hingga kelas 5 agar mereka dapat menata ruang kelas baru serta beradaptasi di semester awal.
4: Untuk kegiatan program MPLS ini alhamdulillah masih tetap berjalan walaupun siswa barunya kosong, tapi tetap mengikuti aturan karena MPLS itu sudah terlaksana. Selain kelas 1, saya juga memprogramkan itu untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu ada kegiatan.
3: Nihilnya pendaftaran di sekolah ini disebabkan oleh faktor geografis dan demografis yang sangat menantang, di mana pertumbuhan penduduk usia sekolah di Dusun Pandansari sebagai wilayah domisili terdekat tercatat kosong tahun ini. Ditambah ketatnya persaingan dengan dua lembaga pendidikan dasar lain di desa yang sama. Sebenarnya, pihak sekolah yang didukung oleh 7 tenaga pendidik sempat menerima 1 orang pendaftar. Namun orang tua calon siswa tersebut akhirnya membatalkan pendaftaran dan memilih pindah ke sekolah lain karena khawatir anaknya tidak memiliki teman seangkatan.
4: Kondisinya karena dalam satu desa ini ada 3 lembaga, SDN Pandan Kerajaan 1, SDN Pandan Kerajaan 2 dan MI. Kemudian berdirinya ketepatan tiap lembaga itu berdiri di tiap-tiap dusun. Kemudian ya ada faktor kemungkinan ini faktor demografisnya seperti itu. Untuk calon siswa baru yang tahun ini itu kan memilih yang lebih dekat. Kemudian saya kan tidak bisa untuk berbuat mencari ke dusun yang sana karena sudah berdekatan, nanti kan menimbulkan di masyarakat kan tidak enak, nanti menjadi tidak rukun.
3: Akibat dari fenomena tersebut, SDN Pandan Kerajaan 1 kini harus beroperasi dengan kondisi ruang kelas 1 dan kelas 6 yang kosong melompong. meski para guru berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik demi tumbuh kembang anak didik yang tersisa. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Resmi ditetapkan varietas unggul, BRIN dorong pengembangan durian saman di Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi FM Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendorong pengembangan durian saman asal Desa Pelangkorongan Kabupaten Magetan setelah varietas lokal tersebut resmi ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian. Peneliti BRIN Cipto Nugroho menilai pengukuhan tersebut harus diikuti dengan upaya pelestarian dan pengembangan agar durian lokal tidak tersisih oleh varietas introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, langkah paling mendesak ialah memperbanyak populasi pohon durian saman yang saat ini masih sangat terbatas. Dari hasil pendataan BRIN, jumlah pohon produktif baru sekitar 350 batang, sementara permintaan bibit maupun buah terus meningkat di berbagai daerah. BRIN juga merekomendasikan perbanyakan tanaman melalui metode top walking, sambung pucuk hingga okulasi agar produksi bisa meningkat lebih cepat dibandingkan menanam pohon baru dari awal. Saat ini masyarakat didorong menjadi penangkar bibit resmi agar mutu bibit tetap terjaga. Yang memperkirakan populasi ideal durian saman sedikitnya mencapai sekitar 1.000 pohon agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Menurut jumlah tersebut bukan patokan baku tetapi disesuaikan dengan perkembangan permintaan.
6: Strategi yang pertama untuk menjaga sustainability-nya ya, keberadaan durian saman itu tadi saya sampaikan bahwa paling tidak harus pengembangan dulu. Jadi perbanyakan populasi dulu. Karena kan tadi disampaikan bahwa reputasi durian saman ini sudah tinggi gitu. Permintaan dari mana-mana banyak tapi barangnya kurang, suplainya kurang, padahal demandnya tinggi. Jadi salah satunya nanti harus perbanyakan populasi durian saman.
5: Cipto menambahkan, produktivitas durian saman dalam 2 tahun terakhir ikut terdampak perubahan iklim. Curah hujan yang tinggi menyebabkan proses pembungaan terganggu sehingga banyak bunga rontok sebelum menjadi buah. Lebih jauh, BRIN bersama pemerintah Desa Pelangkorongan tengah menyiapkan konsep kawasan agropolitan berbasis durian saman. Menurut Cipto, komoditas unggulan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan komoditas pertanian lainnya. Cipto menegaskan durian saman layak bersaing dengan varietas premium dunia karena memiliki sedikitnya 5 karakter unggulan hasil penelitian BRIN.
6: Durian saman ini paling tidak memenuhi 5 kriteria untuk itu. Pertama, misalkan rasanya manis ya, manis legit, itu sudah masuk satu ide tipe. Yang kedua, daging tebal, bijinya 50% kempes tadi.
4: Oke.
6: Kadar gulanya tinggi, vitamin C-nya tinggi karena sudah kami analisa di lab. Edible portion itu persen buah yang bisa kita makan. Kan percuma kalau kita buahnya besar, tapi bijinya besar. Jadi yang bisa kita makan dikit. Nah saman ini enggak. Saman ini dagingnya tebal, bijinya banyak kempesnya. Terus dari bentuk buahnya itu masuk ide tipe. Jadi dia bulat.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. DKPP Ngawi gelar gerakan pangan murah, perkuat ketahanan pangan dan jaga harga pangan tetap stabil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi menggelar gerakan pangan murah di Jalan Serong Timur Alun-Alun Ngawi pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Antusiasme warga menunjukkan tingginya minat terhadap program yang dinilai mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, mengatakan gerakan pangan murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman serta menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
8: upaya rutin kita lah, itu upaya rutin kita. Jadi ada beberapa OPD yang memang secara fungsi itu bisa mengintervensi terhadap berbagai kebutuhan atau komoditas, terutama terkait dengan sembako. Jadi sembako ini yang memang harus di yang pertama ini memastikan, jadi memastikan agar harga ini bisa terkendali dan terjangkau oleh warga masyarakat kita, kebutuhan sembako itu. Nah, tujuannya menekan inflasi ini pasti, karena dari stabilan tersebut inflasi bisa terkendali, dikendalikan. Lalu daya beli masyarakat juga paling tidak bisa terus stabil, tidak turun. Lalu berbagai kegiatan misalkan panen raya dan lain sebagainya itu bisa terakomodir dalam kegiatan ini. Nah, penekanannya tentu saja tidak hanya di wilayah perkotaan, tidak hanya di alun-alun, tapi juga di berbagai wilayah. Karena kita tahu misalkan wilayah atas, ini dari sisi kebutuhan untuk beras misalkan, kan perlu juga di sana ada intervensi itu. Karena produksi gabah di wilayah atas kan otomatis lebih minim daripada wilayah di bawah.
7: Senada dengan itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menegaskan program tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

Good morning Sobat Bahana, Nabila di sini. Welcome back to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan dan Edukasi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, semangat, dan pastinya masih setia bareng Bahana FM nih. Nah, Sobat Bahana, kalau ngomongin perkembangan teknologi, rasanya sekarang hampir setiap hari ada aja sesuatu yang baru. Dulu kita mungkin cuma kenal internet buat cari informasi atau main media sosial. Sekarang, everything is changing so fast. Mulai dari bikin desain, nulis caption, balas chat customer, sampai bikin video promosi. Semuanya sekarang bisa dibantu sama artificial intelligence atau biasa kita menyebutnya dengan AI. Makanya pagi ini kita bakal ngobrol tentang tema yang lagi hangat banget, yaitu UMKM di era digital. Bisakah AI membantu usaha lokal? Kalau dengar kata AI, mungkin masih ada yang langsung kepikiran robot, teknologi yang berat, atau sesuatu yang cuma dipakai perusahaan besar. Padahal faktanya sekarang AI udah mulai dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, mungkin tanpa sadar, kita juga sering menggunakannya. Misalnya, waktu cari inspirasi caption, buat jualan, minta AI bikin desain sederhana, atau sekadar mencari ide nama produk. That's also using AI. Tapi, di sisi lain, masih banyak juga pelaku UMKM yang mungkin bertanya-tanya nih, Apa teknologi seperti itu bisa bantu sih usahaku gitu? Atau justru malah bikin tambah ribet? Nah, itu yang bakal kita bahas hari ini ya Sobat Bahana. Karena menurut Nabila, teknologi itu bukan untuk menggantikan manusia, tapi membantu manusia bekerja lebih efektif. Yang tetap menentukan berhasil atau tidaknya sebuah usaha, ya manusianya itu sendiri. Menurut Sobat Bahana, apakah AI benar-benar bisa membantu UMKM berkembang lebih cepat? Atau kalian masih lebih menggunakan cara yang manual nih untuk mempromosikan UMKM kalian? Yuk langsung share pendapat Sobat Bahana lewat WhatsApp Bahana FM di 085634545. Don't go anywhere because after this, we'll back with more interesting discussion tetap di 104,5 FM.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Welcome back Sobat Bahana, you're still listening to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Kalau tadi kita udah sedikit ngobrol nih tentang AI, sekarang Nabila mau ngajak kalian membayangkan satu situasi. Misalnya nih, ada seorang ibu yang punya usaha kue rumahan. Selama ini beliau promosi cuma dari mulut ke mulut, atau sekedar posting foto sederhana di story WhatsApp. Lalu suatu hari ada yang ngenalin AI. Dengan bantuan AI, beliau bisa bikin caption yang lebih menarik, desain poster yang lebih rapi, bahkan menyusun ide promosi untuk momen tertentu seperti Lebaran atau Hari Kemerdekaan. Pertanyaannya, apakah itu berarti AI yang membuat usahanya sukses? Menurut Nabila sih, enggak ya. The answer is not really, because AI is just a tool yang membuat pelanggan kembali, tetap kualitas produknya, rasa kuenya, pelayanannya yang ramah, dan kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. AI mungkin bisa membantu pekerjaan jadi lebih cepat, tapi AI nggak bisa menggantikan ketulusan seseorang saat melayani pelanggan. That's the differences, especially UMKM yang setiap mengerjakan banyak yang sering mengerjakan banyak hal sendirian, mulai dari produksi, pemasaran, membalas chat pelanggan, sampai mengatur stok barang. Kalau ada teknologi yang bisa menghemat waktu, kenapa nggak dimanfaatkan? Tentu saja penggunaannya juga harus bijak, Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana, aku penasaran nih, kalau kalian punya usaha sendiri, bagian mana yang paling pengen dibantu AI? Apakah promosi di media sosial, membalas chat pelanggan, atau malah justru membuat desain poster nih? Share jawaban kalian dan pendapat kalian lewat WhatsApp Bahana di 085634545. Nabila tungguin nih pendapat kalian.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

Welcome back Sobat Bahana, you're still with me on 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Sobat Bahana, dari tadi kita ngomongin soal AI yang mulai masuk ke dunia usaha nih. Tapi Nabila jadi kepikiran satu hal nih. Kalau sekarang hampir semua orang bisa bikin desain bagus, bikin caption menarik, bahkan bikin video promosi dengan bantuan AI. Terus, apa yang bikin sebuah usaha tetap berbeda dari yang lain? That's an interesting question, right? Menurut Nabila, jawabannya bukan ada di teknologinya, tapi ada di orang tersebut. Orang yang menjalankan usahanya. Karena AI bisa membantu bikin poster yang keren, tapi AI nggak tahu nih cerita di balik usaha yang kalian bangun. AI bisa kasih ide caption, tapi AI gak pernah merasakan perjuangan bangun jam 4 pagi buat masak, produksi, atau nyiapin dagangan. It's something that technology can never replace. Jadi menurut Nabila, AI is not replacing your story. AI helps you tell your story better, karena di dunia bisnis, orang bukan cuma membeli produk, mereka itu membeli kepercayaan, and trust cannot be generated by AI. Makanya, menurut Nabila, perkembangan teknologi ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Kenapa? Karena justru bisa membuat jadi kesempatan baru buat UMKM supaya makin dikenal lebih luas. Yang penting, kita mau belajar sedikit demi sedikit. Gak harus langsung jago kok, semua orang juga belajar dari nol. Share pendapat kalian di WhatsApp Bahana di 085634545 atau bisa juga di sosmed Bahana ya, Sobat Bahana, and stay tune with Nabila.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang.
4: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi, LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar. Namun pemanasannya atau pengapiannya, LPG cenderung stagnan dia. Kalau CNG, kalau sudah panas, dia cepat turun.
1: Selain karakteristik produk, Atasya Rizal juga menyoroti aspek tata kelola niaga CNG yang masih belum jelas.
2: Jadi gini, CNG ini kan belum sampai pengkajian lebih dalam. Pemerintah saat ini hanya menjalankan mandatori atau menciptakan mandatori baru, seakan-akan ini harus cepat, tapi tanpa melalui pengkajian lebih dalam. Karena apa? Eksesnya juga masih cukup banyak. Gampangnya program MBG. Nah, MBG bagus, tetapi secara pelaksanaan tidak matang, terkesan dipaksakan. Nah, ini CNG, kalau bisa jangan seperti itu lagi. Cost-nya tidak hanya di satu lini, tapi ada berikutnya dari atas ke bawah atau dari hulu sampai ke hilir. Contoh yang sederhana adalah surface dari contoh ke tangki. Entah master tangki, entah armada pengirimannya, berikut juga tabungnya.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara, orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
5: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro. Ugi

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 16 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prameswara Lamongan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 104,5 FM Bahana Ngawi. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Harga daging sapi naik, pedagang bakso di Lamongan dilema hendak naikkan harga. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, kenaikan harga daging sapi yang terjadi beberapa hari terakhir kini mulai berimbas langsung pada pelaku UMKM. Yang paling menjerit saat ini adalah para pedagang bakso di kawasan Lamongan. Ya, mereka kini tengah menghadapi dilema yang cukup berat. Di satu sisi, harga bahan baku utama daging sapi di pasaran terus merangkak naik, membuat biaya produksi begitu membengkak. Namun, di sisi lain, para pedagang ini mengaku tidak berani menaikkan harga jual per mangkoknya karena takut pelanggan setia mereka lari. Alternatif untuk memperkecil ukuran bakso pun dirasa begitu serba salah karena beresiko menuai komplain dari para pembeli. Alhasil, untuk sementara waktu, sebagian besar pedagang terpaksa menahan harga lama dan rela menelan pil pahit menyusutnya keuntungan harian mereka secara drastis. Para pedagang sangat berharap adanya intervensi dan stabilisasi harga secepatnya. Demikian pantauan terbaru dari saya, Lia Lamongan, melaporkan kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Tetap semangat tanpa murid baru, SD Negeri Pandan Kranjan 1 Mojokerto tetap gelar MPLS untuk siswa lama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sekolah Dasar Negeri Pandan Kerajaan 1 yang terletak di area persawahan Desa Pandan Kerajaan, Kecamatan Kemlaki, Kabupaten Mojokerto, wilayah perbatasan dengan Kabupaten Lamongan, tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sejak Senin 13 Juli hingga Rabu 15 Juli 2026. Uniknya, kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini sama sekali tidak diikuti oleh siswa kelas 1 karena sekolah tersebut tidak mendapatkan satupun murid baru pada tahun ajaran kali ini. Kepala SDN Pandan Kerajaan 1, Juwono, menjelaskan pada Selasa 14 Juli 2026 bahwa program pengenalan tetap diwajibkan oleh lembaga dengan mengalihkan fokus sasaran kegiatan kepada 22 siswa lama yang menduduki bangku kelas 2 hingga kelas 5 agar mereka dapat menata ruang kelas baru serta beradaptasi di semester awal.
4: Untuk kegiatan program MPLS ini alhamdulillah masih tetap berjalan walaupun siswa barunya kosong, tapi tetap mengikuti aturan karena MPLS itu sudah terlaksana. Selain kelas 1, saya juga memprogramkan itu untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu ada kegiatan.
3: Nihilnya pendaftaran di sekolah ini disebabkan oleh faktor geografis dan demografis yang sangat menantang, di mana pertumbuhan penduduk usia sekolah di Dusun Pandansari sebagai wilayah domisili terdekat tercatat kosong tahun ini. Ditambah ketatnya persaingan dengan dua lembaga pendidikan dasar lain di desa yang sama. Sebenarnya, pihak sekolah yang didukung oleh 7 tenaga pendidik sempat menerima 1 orang pendaftar. Namun orang tua calon siswa tersebut akhirnya membatalkan pendaftaran dan memilih pindah ke sekolah lain karena khawatir anaknya tidak memiliki teman seangkatan.
4: Kondisinya karena dalam satu desa ini ada 3 lembaga, SDN Pandan Kerajaan 1, SDN Pandan Kerajaan 2 dan MI. Kemudian berdirinya ketepatan tiap lembaga itu berdiri di tiap-tiap dusun. Kemudian ya ada faktor kemungkinan ini, faktor demografisnya seperti itu. Untuk calon siswa baru yang tahun ini itu kan memilih yang lebih dekat. Kemudian saya kan tidak bisa untuk berbuat mencari ke dusun yang sana karena sudah berdekatan, nanti kan menimbulkan di masyarakat kan tidak enak, nanti menjadi tidak rukun.
3: Akibat dari fenomena tersebut, SDN Pandan Kerajaan 1 kini harus beroperasi dengan kondisi ruang kelas 1 dan kelas 6 yang kosong melompong. meski para guru berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan pendidikan terbaik demi tumbuh kembang anak didik yang tersisa. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. Resmi ditetapkan varietas unggul, BRIN dorong pengembangan durian saman di Magetan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi FM Magetan, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendorong pengembangan durian saman asal Desa Pelangkorongan Kabupaten Magetan setelah varietas lokal tersebut resmi ditetapkan sebagai varietas unggul nasional melalui surat keputusan Menteri Pertanian. Peneliti BRIN Cipto Nugroho menilai pengukuhan tersebut harus diikuti dengan upaya pelestarian dan pengembangan agar durian lokal tidak tersisih oleh varietas introduksi dari luar negeri. Menurut Cipto, langkah paling mendesak ialah memperbanyak populasi pohon durian saman yang saat ini masih sangat terbatas. Dari hasil pendataan BRIN, jumlah pohon produktif baru sekitar 350 batang, sementara permintaan bibit maupun buah terus meningkat di berbagai daerah. BRIN juga merekomendasikan perbanyakan tanaman melalui metode top walking, sambung pucuk hingga okulasi agar produksi bisa meningkat lebih cepat dibandingkan menanam pohon baru dari awal. Saat ini masyarakat didorong menjadi penangkar bibit resmi agar mutu bibit tetap terjaga. Yang memperkirakan populasi ideal durian saman sedikitnya mencapai sekitar 1.000 pohon agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Menurut jumlah tersebut bukan patokan baku tetapi disesuaikan dengan perkembangan permintaan.
6: Strategi yang pertama untuk menjaga sustainability-nya ya, keberadaan durian saman itu tadi saya sampaikan bahwa paling tidak harus pengembangan dulu. Jadi perbanyakan populasi dulu. Karena kan tadi disampaikan bahwa reputasi durian saman ini sudah tinggi. Gitu. Permintaan dari mana-mana banyak tapi barangnya kurang, suplainya kurang, padahal demandnya tinggi. Jadi salah satunya nanti harus perbanyakan populasi durian saman dulu.
5: Cipto menambahkan, produktivitas durian saman dalam 2 tahun terakhir ikut terdampak perubahan iklim. Curah hujan yang tinggi menyebabkan proses pembungaan terganggu sehingga banyak bunga rontok sebelum menjadi buah. Lebih jauh, BRIN bersama pemerintah Desa Pelangkorongan tengah menyiapkan konsep kawasan agropolitan berbasis durian saman. Menurut Cipto, komoditas unggulan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus mengembangkan komoditas pertanian lainnya. Cipto menegaskan durian saman layak bersaing dengan varietas premium dunia karena memiliki sedikitnya 5 karakter unggulan hasil penelitian BRIN.
6: Durian saman ini paling tidak memenuhi 5 kriteria untuk ini. Pertama, misalkan rasanya manis ya, manis legit, itu sudah masuk satu ide itu. Yang kedua, daging tebal, bijinya 50% kempes tadi.
4: Oke.
6: Kadar gulanya tinggi, vitamin C-nya tinggi karena sudah kami analisa di lab. Edible portion itu persen buah yang bisa kita makan. Kan percuma kalau kita buahnya besar, tapi bijinya besar. Jadi yang bisa kita makan dikit. Nah saman ini enggak. Saman ini dagingnya tebal, bijinya banyak kempesnya. Terus dari bentuk buahnya itu masuk ide itu. Jadi dia bulat.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco, Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Ngawi. DKPP Ngawi gelar gerakan pangan murah, perkuat ketahanan pangan dan jaga harga pangan tetap stabil. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi menggelar gerakan pangan murah di Jalan Serong Timur Alun-Alun Ngawi pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Antusiasme warga menunjukkan tingginya minat terhadap program yang dinilai mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi, mengatakan gerakan pangan murah merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman serta menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
8: upaya rutin kita lah, upaya rutin kita. Jadi ada beberapa OPD yang memang secara fungsi itu bisa mengintervensi terhadap berbagai kebutuhan atau komoditas, terutama terkait dengan sembako. Jadi sembako ini yang memang harus di yang pertama ini memastikan, jadi memastikan agar harga ini bisa terkendali dan terjangkau oleh warga masyarakat kita, kebutuhan sembako itu. Nah, tujuannya menekan inflasi ini pasti. Karena dari stabilan tersebut, inflasi bisa terkendali, dikendalikan. Lalu daya beli masyarakat juga paling tidak bisa terus stabil, tidak turun. Lalu berbagai kegiatan misalkan panen raya dan lain sebagainya itu bisa terakomodir dalam kegiatan ini. Nah, penekanannya tentu saja tidak hanya di wilayah perkotaan, tidak hanya di alun-alun, tapi juga di berbagai wilayah. Karena kita tahu misalkan wilayah atas, ini dari sisi kebutuhan untuk beras misalkan, kan perlu juga di sana ada intervensi itu. Karena produksi gabah di wilayah atas kan otomatis lebih minim daripada wilayah di bawah.
7: Senada dengan itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Chatmiko menegaskan program tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih mudah, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Masih barengan Lupita Bahana di ajang Kopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nanti masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming ya di www.bahanafmngai.com. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya. UMKM Go Digital, bisakah AI membantu usaha lokal ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Selamat siang semuanya.

Roman dan Toba. Kak Keno, Asis, Toba, aku,

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Bisakah AI membantu usaha lokal ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563 454545 ya, yang barusan gabung juga di Xspace Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Masih yang semuanya ya, jangan lupa juga topik kita hari ini, apakah AI bisa membantu usaha lokal ya? Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Nah, Sobat Bahana, ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Ini buat Sobat Bahana semuanya yang mau kredit ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur. Nanti tinggal pilih mana yang cocok ya. Di Bank UMKM Jawa Timur ini merupakan solusi untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, digunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor dengan bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563 454545. Masih barang Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, bisakah AI bisa membantu usaha lokal ya? Tunggu opininya ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Tadi udah gabung ya dari Mbak Rina ya. Menurut saya AI bisa membantu bikin promosi lebih menarik tanpa harus bayar mahal. Terus dari Mas Budi, ini sangat membantu UMKM terutama membuat desain poster dan konten media sosial. Dari Mbak Lia yang ada di Geneng, kalau digunakan dengan benar, AI bisa menghemat waktu dalam melayani pelanggan. Dari Mas Andi yang dari Kedonggelar, AI itu alat bantu tapi kreativitas pemilik usaha tetap yang utama. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545. Masih bareng Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Tadi ada 4 macam kredit yang butuh modal untuk usaha ya. Silakan saja langsung datang di Bank UMKM Jawa Timur. Ada 4 kredit, ada kredit multiguna, kredit pertanian dan peternakan, kredit mulus, terus ada kredit kusuma.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung ya di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, bisakah AI membantu usaha lokal? Apalagi ini UMKM ya. Nah, ini menurut Sobat Bana tuh bagaimana gitu ya? Pentingkah itu? Yang sudah gabung, terima kasih dari Mas Yanto. AI bisa membantu usaha kecil bersaing dengan bisnis yang lebih besar. Masih yang Mbak Lupita, dari Mbak Nita ini ya. Yang penting pelaku usaha mau belajar teknologi, apalagi teknologi baru, agar tidak tertinggal. Dari Mas Dimas yang ada di Padas, AI dapat mempermudah membuat katalog produk dan ide promosi setiap hari. Dari Mbak Ayu yang ada di Widodaren, saya sudah coba AI untuk balas chat pelanggan, hasilnya cukup membantu banget. Terima kasih banget ya. Terus dari Mas Riko yang ada di Beringin, AI memang bermanfaat, tapi jangan sampai pelayanan jadi terasa kaku. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Yang mau gabung lagi di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085634545. Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau mungkin bareng teman-teman ya. Selamat siang semuanya ya. Nah, Sobat Bana semuanya yang mungkin juga di siang hari ini lagi menikmati makan siang ya, saatnya makan siang ini hari ini. Menikmati makan siang ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat terus ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin lagi menikmati juga dengan keluarga di rumah ya, selamat siang semuanya. Jadi jangan lupa juga topik kita hari ini ya, apakah AI bisa membantu usaha lokal terutama UMKM ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit bunganya sangat murah ya. UMKM Jawa Timur ini melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45. Telepon 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31. Telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Perahu. Telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun. Telepon 671-300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan Piki Sudono Ngeneng Ngawi. Telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi di Aja Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Topik kita hari ini ya, buat bana semuanya, tentang AI ini ya. Nah, ini terutama UMKM ya. Apakah penting ya usaha lokal atau UMKM itu dengan adanya AI itu bisa membantu ya, membantu UMKM ya. Menurut kamu itu bagaimana ya? Bisakah usaha lokal terutama UMKM ini, apalagi ada AI ini, apakah bisa membantu ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Sudah gabung dari Mbak Ulan ya, terima kasih Mbak Ulan. Menurut saya AI cocok untuk membantu pemasaran online UMKM. Buat Mbak Lupitanya, pokoknya selamat bertugas ya. Terima kasih banget ya. Nah, sobatuan, habis acara ini nanti di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Ini nanti satu ada Ajang Lensa Piala Dunia. Terima kasih atas kebersamaannya di Ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur ya.

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesat-pesat
0: keras. Nambesak ronde lho gini.
1: Bapak. Apone lho mas kui?
0: Rondone.
1: Iya.
0: Ya, kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya, mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
0: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Kembali lagi Lupita Bana menemani di ajang Lensa Piala Dunia 2026 ya. Pastinya di siang hari ini ya Sobat Bana semuanya, persaingan menuju tangga juara kini tinggal menyisakan 2 tim terbaik ya. Apalagi ini timnya itu terbaik di dunia gitu ya. Setelah drama semifinal yang penuh emosi, Spanyol memastikan tiket ke final usai menumbangkan Prancis 2-0. Sementara Argentina ini ya menyusul setelah menang dramatis 2-1 atas Inggris lewat gol penentu di masa injury time. Hasil itu memastikan partai final Piala Dunia 2026 mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Siapa lagi nih? Ada Spanyol kontra Argentina. Nah, ini di edisi ini kita akan mengulas kekuatan tim ya. Dari kubu Argentina, pengalaman Lionel Messi masih menjadi inspirasi, didukung ketajaman Lautaro Martinez yang menjadi pahlawan semifinal, serta kreativitas Enzo Fernandez di lini tengah. Sementara ada Spanyol ya, tampil sebagai tim paling konsisten berkat permainan kolektif, penguasaan bola yang rapi, serta sederet pemain muda yang tampil percaya diri sepanjang turnamen ya. Nah, siapa yang akan mengangkat trofi Piala Dunia nanti ya? Nah, tetap bersama di Lensa Piala Dunia hanya di Radio Bana FM Ngawi ya pastinya. Ini sebetulnya semuanya, ini buat Sobat Bana ya, ulasan kita hari ini ya, panggung Piala Dunia 2026 kini tinggal menyisakan satu pertandingan terbesar ya. Siapa lagi? Spanyol menghadapi Argentina di nanti di partai final, sementara Prancis dan Inggris akan lebih dulu memperebutkan peringkat yang ketiga gitu ya. Pertarungan para bintang, strategi para pelatih, dan semangat juang dua negara akan menjadi penentu siapa kira-kira yang menjadi gelar atau yang menyandang gelar juara dunia. Nah, saya Lupita Ban akan segera pamit undur ya. Terima kasih atas kebersamaannya di Lensa Piala Dunia. Ikuti terus kita menarik ulasan terbaru seputar Piala Dunia hanya di Radio Ban FM Ngawi. Terima kasih. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026 live. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Rp104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Tadi ada ajang Lensa Piala Dunia ya. Dan sekarang tadi sudah diinformasikan tentang Lensa Piala Dunia, nanti Spanyol menghadapi Argentina di partai final, dan nanti juga sementara Prancis Inggris akan lebih dulu memperebutkan peringkat yang ketiga. Akhirnya dua raksasa ya hadir di ajang Piala Dunia nanti ya. Pastinya harus wajib nonton ya. Baik sobat-sobat semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan nanti masih ada informasi-informasi buat sobat-sobat semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di live TikTok-nya Radio Bahana, di live TikTok-nya di Hayu. Selamat siang semuanya. Dan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ya, sambil masak atau mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga. Selamat siang semuanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa

0: takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahannya, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Terima kasih yang udah gabung di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana ya, sampai nanti jam 2 siang gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang ini AI ya. Nah, menurut kamu bisakah AI membantu usaha lokal ya, apalagi UMKM ini ya? Ditunggu opininya nanti bisa ya di 0856345 4545. Dari Wulan ya, dari sini, menurut saya AI cocok untuk membantu pemasaran online UMKM. Dari Mas Fajar ya, dari Jogorogo ya, terima kasih. AI bisa menghemat biaya desain dan membuat konten iklan. Dari Mbak Tika ya, dari Pangkor, teknologi seperti AI bisa membuka peluang pasar yang lebih luas. Dari Mas Bayu ya, dari Kasarman, yang penting tetap ada sentuhan manusia agar pelanggan merasa dihargai. Terima kasih sudah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Masih pada Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Pastinya di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga ya, barengan keluarga, dengan teman-teman ya. Apalagi ini banyak event ya di Kota Ngawi. Banyak sekali event-event yang ada di Kota Ngawi tercinta ini ya Sobat Bahana semuanya. Dan tentu saja yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas juga selama siang ya. Tadi malam ada acara ketoprak ya, tadi malam ya, acara ketoprak di alun-alun. Jadi ini masih dalam rangkaian hari jadi Ngawi yang ke-668 gitu ya. Jadi banyak juga yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga selama siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Mungkin lagi menikmati kebersamaan juga ya dengan teman-teman ya. Lagi ini di pendopo itu ada acara juga ya. Jadi yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga bareng keluarga, yang lebih jangan lupa nanti ada acara juga ya yang ada di pendopo Widya Graha ya. Ada pameran keris selama 3 hari gitu ya. Jadi wajib nonton di Pendopo Widya Graha gitu ya. Dan diikuti oleh semua kecamatan yang ada di Ngawi ya. Jangan lupa juga cicipi kuliner-kulinernya. Mau gabung lagi silakan saja, masih tunggu. Nanti bisa WA di 0856345 4545 ya. Dan tentu saja masih barang Lupita Bahana dan yang mau gabung masih ditunggu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana. Dan jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih membahas tentang AI ini ya. Bisakah AI membantu usaha lokal, apa ya, apa kata kamu ya? Nah ini apakah kira-kira AI itu bisa membantu usaha lokal seperti UMKM gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu ya Sobat Bana semuanya. Argentina menunjukkan mental juara saat menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari. Sempat tertinggal lebih dulu dari Inggris, Albi Celeste bangkit pada menit-menit akhir untuk memastikan tiket ke partai puncak menghadapi Spanyol. Laga berlangsung ketat sejak menit awal, kedua tim sama-sama kesulitan menciptakan peluang berbahaya karena permainan lebih banyak berkutat di lini tengah sepanjang 15 menit pertama. Keras dan pelanggaran mewarnai jalannya pertandingan ya. Peluang pertama yang mengarah gawang baru hadir pada menit ke-19 ketika Chris James ini melepaskan tendangan mendatar dari luar kotak penalti, namun upayanya masih terlalu lemah sehingga dengan mudah diamankan Emiliano Martinez ya. Ini Sobat Bana semuanya, sudah jam 1 lebihnya 52 menit ya pastinya di siang hari ini, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga dengan keluarga ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Oke Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas ya, ataupun di siang hari ini lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, dengan orang-orang tercinta. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat gitu ya. Oke Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana. Dan tentu saja siang hari ini yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas juga, selamat siang semuanya. Oke Sobat Bana semuanya, yang lagi menikmati makan siang ya, gimana nih makan siangnya? Hawanya panas-panas, biasanya yang enak tuh yang seger-seger ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini ya. Dan tentu saja yang barusan gabung di Express Radio ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, topik kita masih tentang ini, apa itu AI gitu ya. Apakah AI itu bisa membantu terutama usaha lokal ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, selamat siang semuanya, mudah-mudahan aktivitas jalan dengan lancar, penuh semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang lagi sibuk ya, apalagi ini siang-siang panas-panas hawanya ya, lagi sibuk dengan segala aktivitas juga, selamat siang semuanya. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari ini ya, hari Kamis ya, 16 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi, LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
2: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar. Namun pemanasannya atau pengapiannya, LPG cenderung stagnan dia. Kalau CNG, kalau sudah panas, dia cepat turun.
1: Selain karakteristik produk, Atasya Rizal juga menyoroti aspek tata kelola niaga CNG yang masih belum jelas.
2: Jadi gini, CNG ini kan belum sampai pengkajian lebih dalam. Pemerintah saat ini hanya menjalankan mandatori atau menciptakan mandatori baru, seakan-akan ini harus cepat, tapi tanpa melalui pengkajian lebih dalam. Karena apa? Aksesnya juga masih cukup banyak. Gampangnya program MBG. Nah, MBG bagus, tetapi secara pelaksanaan tidak matang, terkesan dipaksakan. Nah, ini CNG, kalau bisa jangan seperti itu lagi. Cost-nya tidak hanya di satu lini, tapi ada berikutnya dari atas ke bawah atau dari hulu sampai ke hilir. Contoh yang sederhana adalah surface dari contoh ke tangki. Entah master tangki, entah armada pengirimannya, berikut juga tabungnya.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
4: Radio Bahana FM Ngawi.
5: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
4: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: iya?
1: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah,
2: udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
2: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
6: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
11: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: ibu maunya kalian saling jaga sampai kapanpun.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
2: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
3: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 16 Juli 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kedepankan sisi kemanusiaan kasus ibu muda pencuri buku dan tas sekolah di Kemlagi Mojokerto berakhir damai. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi FM Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Sebuah kasus pencurian perlengkapan sekolah yang melibatkan seorang ibu muda berinisial ES berusia 21 tahun bersama adiknya berinisial FR, seorang siswi kelas 7 SMP, resmi berakhir damai melalui jalur kekeluargaan. Kapolres Kemlagi, Ibtu Dani Rizal Ramadan, memimpin langsung proses mediasi kemanusiaan tersebut di Mapolres Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada Senin 13 Juli 2026. Aksi nekat kakak beradik asal desa Mojowirio ini sebelumnya sempat viral di media sosial setelah terekam kamera pengawas toko saat membawa dua anak balita untuk menggasak satu pak buku tulis, satu tas sekolah, dan sebotol parfum senilai Rp150.000 di tumbas store desa Mojokebang, Kecamatan Kemlagi.
5: Jadiannya kemarin jam 11 lebih sedikit lah saya ketahuinya dari CCTV. Curiganya saya kalau setiap pembelian itu kan merefill atau merapikan. Tiba-tiba tas yang di sana kok hilang satu dan cara pengambilannya itu tidak seperti saya ngambil. Jadi saya notice, wah itu kok kayak sesuatu mungkin atau ditaruh tempat lain. Saya cek ke dalam ternyata nggak ada di tempat lain ya. Terus saya coba cek CCTV dari saya pertama buka sampai ya kejadian itu, wah iya diambil gitu. Terus saya rekam karena saya juga kan perlu.
4: Pemilik toko serba tumbas, Eusudiro, dengan berbesar hati bersedia memaafkan tindakan para pelaku dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut karena penyidikan hukum pidana. Keputusan damai ini diambil setelah Kapolsek Kemlagi secara pribadi berinisiatif mengganti seluruh kerugian material toko, serta adanya komitmen dari kedua pelaku yang menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Meskipun pihak kepolisian dan kepala desa setempat mengetahui rekam jejak kedua pelaku yang terkenal problematik dan kerap melakukan aksi serupa, aparat penegak hukum sengaja memberikan kesempatan terakhir dengan mempertimbangkan masa depan sang adik yang menggunakan barang-barang curian tersebut untuk kebutuhan hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Masih di Lamongan, harga daging sapi melambung, pedagang di Lamongan mogok jualan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
6: Baik, terima kasih sobat. Merespons kenaikan harga yang tak kunjung stabil, belasan pedagang daging sapi di Kabupaten Lamongan terpaksa mogok jualan selama 3 hari untuk meredam gejolak pasar. Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Lamongan, Bagus Budi Raharjo, menyebut kondisi ini sebagai yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Tercatat, harga sudah naik 5 kali hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Saat ini, harga daging di tingkat eceran meroket hingga Rp140.000 sampai Rp150.000 per kilogram. Hal ini dipicu oleh naiknya harga karkas di tingkat jagal yang sudah mencapai Rp130.000 per kilogram. Aksi libur dagang ini diikuti belasan penjual dari 3 lokasi utama, Pasar Sidoharjo, Pasar Ikan, dan Pasar Made.
7: Sepanjang tahun 2026 ini, artinya sudah 5 kali. Kenaikan ini kita pedagang itu gelisah, bingung, khawatir. Kenaikan-kenaikan yang berulang kali sepanjang setengah tahun ini memberi ada polemik di pasar. Khususnya kami pedagang yang manajer. Jadi para pedagang kemarin Senin itu merespon kenaikan sapi itu kita berkumpul. Ya atas nama Pak Buyuban itu kumpul untuk berdiskusi, mencari jalan keluar. Nah, di tengah khawatir kondisi banyak yang pelanggan belum siap, komplain, kita sepakat itu untuk libur beberapa dalam tiga hari ke depan itu semata-mata untuk supaya ada ketenangan secara psikologis yang sudah, karena bulan Juli kemarin baru naik daging sapi untuk ecer ya.
6: Tingginya harga membuat masyarakat menunda pembelian dan beralih ke alternatif yang lebih murah seperti daging ayam. Akibatnya, omset para pedagang daging sapi anjlok tajam hingga 40%. Para pedagang kini mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan pasokan di pasaran. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silakan.
8: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Tak penuhi kuota siswa massal, Dikpora minta 18 SMP negeri perkuat inovasi. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 28 sekolah menengah pertama SMP negeri di Kabupaten Magetan belum mampu memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dikpora Magetan meminta seluruh sekolah negeri memperkuat inovasi dan membangun keunggulan masing-masing agar kembali diminati masyarakat. Sekretaris Dikpora Kabupaten Magetan Dian Astuti Purwandani mengatakan, sekolah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola lama dalam menarik minat masyarakat. Menurut dia, setiap sekolah harus memiliki program unggulan dan menjadi identitas. Dian menilai setiap sekolah memiliki potensi yang bisa dikembangkan, mulai dari olahraga, literasi, hingga penguatan pendidikan karakter dan keagamaan. Potensi tersebut harus dikemas menjadi daya tarik sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan, tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah favorit.
10: Yang jelas inovasi, karena apa? Masyarakat sekarang itu kan cerdas ya, apalagi wali murid itu sudah bisa membandingkan mana anakku tuh maunya tak sekolahkan di mana, ininya seperti apa. Jadi nanti kita juga bersama-sama selain peningkatan kompetensi guru, tenaga pendidik, kita juga akan berusaha untuk selalu berkoordinasi baik dari nanti anggaran APBD maupun pusat terkait memperbaiki sarana-prasarana. Namun di sisi yang lain kita juga akan berprogres untuk seluruh sekolah itu untuk berinovasi.
9: Selain mendorong inovasi di sekolah, Dikpora juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dewan Pendidikan, PGRI, MGMP, hingga organisasi perangkat daerah lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dian optimis langkah tersebut mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri.
10: Koordinasikan dengan MGMP, kan banyak sekali ada MGMP Matematika, Bahasa Jawa, TIK, lah. Itulah potensi-potensi yang dalam diri kita yang harusnya segera kita itu perbaiki diri.
9: Sebelumnya sebanyak 28 dari 39 SMP negeri di Magetan gagal memenuhi kuota siswa akibat ketatnya persaingan dengan madrasah sanawiyah dan pondok pesantren serta penurunan demografi lulusan SD serta kendala geografis di wilayah pinggiran. Masalah ini diperparah oleh pola pikir masyarakat yang tetap memburu sekolah favorit di pusat kota dan ketidakseimbangan antara total pagu daya tampung dengan jumlah real lulusan sekolah dasar. Guna mengatasi kekosongan masalah ini, Dinas Pendidikan setempat terpaksa membuka pendaftaran jalur luar jaringan atau offline secara langsung di sekolah-sekolah yang berkekurangan murid demi menekan angka putus sekolah. Hingga masa pengenalan masa sekolah ke 28 sekolah masih belum memenuhi kuota siswa. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocoro Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
8: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Sekolah Rakyat Ngawi siap beroperasi akhir Juli, Dinsos matangkan seluruh persiapan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
11: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, persiapan operasional Sekolah Rakyat Ngawi atau SRN terus dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Ngawi menargetkan kegiatan belajar mengajar diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada pekan terakhir Juli 2026. Setelah sebelumnya jadwal penerimaan siswa mengalami penyesuaian dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Bonadi, mengatakan progres pembangunan fisik sekolah rakyat hingga 10 Juli 2026 telah mencapai sekitar 93%. Saat ini penyelesaian difokuskan pada tahap akhir agar seluruh fasilitas siap digunakan sebelum siswa mulai masuk. Sebelum proses pembelajaran dimulai, seluruh calon siswa akan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sekitar 27 Juli dan mencakup peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain menuntaskan sarana-prasarana, pemerintah juga telah menyiapkan unsur manajemen sekolah. Bonadi menjelaskan kepala sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA telah ditetapkan melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Ngawi, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
12: Ya, terima kasih untuk update SR. Jadi dari sisi fisik bangunan sampai kemarin tanggal 10 Juli ya, tanggal 10 itu kurang lebih di 92-93% ya, 93%. Namun demikian ini atau proses-proses percepatan ya, karena harus segera untuk dilakukan apa penerimaan calon siswa baru ya, siswa baru yang seharusnya tanggal 14 kemarin ya mulai masuk. Namun demikian kemarin petunjuk dan arahan dari BIC, Kementerian Sosial Republik Indonesia, itu diberi pelonggaran. Jadi nanti kita akan mulai di akhir bulan ini, insya Allah nanti tanggal 25-an lah, dua minggu terakhir lah kira di bulan ini, nanti insya Allah tanggal 27 itu akan dilakukan cek kesehatan.
11: Sementara itu, proses rekrutmen guru definitif masih dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama BKN. Selama masa transisi, kebutuhan tenaga pengajar akan dipenuhi melalui skema guru tamu yang disiapkan Dinas Pendidikan. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, pemerintah Kabupaten Ngawi optimis Sekolah Rakyat Ngawi dapat mulai beroperasi sebagai jadwal dan menjadi fasilitas pendidikan yang memberikan akses belajar bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
8: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama dengan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sore hari ini dengan semangat tinggi untuk apa ini Sobat Bana, kebahagiaan kita ya. Oke, semoga suasana di sore hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita menikmati suasana sore ini sambil menikmati mungkin keramaian di alun-alun Ngawi ya. Nah, kita hadir untuk Sobat Bana di ajang Ngopi Senja dengan mengambil topik UMKM Go Digital. Bisakah AI membantu usaha lokal? Dan tunggu di 085-6345-4545.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Expert Visual Radio Now. Live

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap kompak selalu. Ada Dinda ya yang ada di Trunojoyo. Selamat sore, tetap kompak. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada tembang yang baru saja kita mendengarkan bersama-sama, ada Siva, Peri Cintaku. Nah, ini bukan peri ya sahabat Bana, Peri Cintaku. Ada Mbak Irma, selamat sore, tetap kompak selalu. Nah, ini kita membahas tentang UMKM Go Digital. Caka membantu usaha lokal. Nah, sahabat Bana, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari, termasuk bagi pelaku UMKM. Bukan hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga bisa dimanfaatkan usaha kecil untuk membuat promosi yang lebih menarik, mulai caption media sosial, jawab pertanyaan dengan pelanggan secara otomatis, hingga membantu membuat desain dan menganalisis dan pasar.
1: Pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bana Radio.

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobana Lionel Messi mengambil alih puncak klasemen top skor Piala Dunia 2026 dari Kylian Mbappe. Kita yang dilansir FIFA untuk saudari ini, padahal sang mega bintang Argentina gagal mencetak gol di laga kontra Inggris. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
5: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
6: Halo.
5: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
6: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
5: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
6: Mau.
5: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
6: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
5: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
6: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
7: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
6: Nutrisi langkahku.
5: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
8: Milku susu Belgiaku.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat sore, tetap kompak selalu. Nah, masa sahabat Bahana, dengan manfaat AI secara bijak, pelaku usaha dapat menghemat waktu, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperluas jangkauan pemasaran. Namun AI tetaplah alat bantu. Kreativitas, kualitas produk, dan sentuhan pelayanan dari pelaku usaha tetap menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnis. Kita tunggu di 0856345 4545 untuk sahabat Bahana ya, dengan mengambil tema UMKM Go Digital. Bisakah AI membantu usaha lokal?

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
12: Aku Viva.

0: Ratus Magno Malima FM Bana Radio masih dari Truno Jaya 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Ada Woro Widowati LDR Layang Donga Restu. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Rina di Ngawi. Saya sangat membantu UMKM promosi jadi lebih cepat dan menarik. Terima kasih banget Mbak Rina di Ngawi ya. Betul sekali ya, AI memang bisa membuat proses promosi menjadi jauh lebih cepat. Mulai dari membuat desain, menulis caption, hingga mencari ide konten dalam hitungan menit. Namun, promosi yang menarik saja belum cukup. Produk yang berkualitas, pelayanan yang ramah, serta kepercayaan pelanggan tetap menjadi kunci agar usaha bisa berkembang dan pelanggan mau kembali membeli. Tetap kompak selalu.
1: Koyo Jogja istimewa. Sikat Mbak Ebi.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, anggota Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warsim mengatakan ada hambatan yang sulit dilalui kepolisian saat mengusut kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah. Kita yang dilansir Kompas.com untuk sore ini, menurut Yusuf yang menjadi hambatan utama adalah Febri Ardiansyah sendiri sebagai petinggi di Kejaksaan Agung. Demikian, sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana, selamat sore. Kita sudah 6 menit lepas dari pukul 5 sore, Sobat Buana ya. Hati-hati untuk Sobat Buana yang mungkin mau ke Ngawi untuk menikmati pagelaran ada di alun-alun Toprak ya ini ya. Selamat sore juga, terima kasih banget yang sudah bergabung. Ada Mas Bayu ya di Baron. Saya pakai AI buat bikin caption jualan, hasilnya lumayan bagus. Nah ini ya, terima kasih banget, ini pengalaman yang apa ini mulai dirasakan banyak pelaku UMKM ya, memang bisa membantu membuat caption yang lebih menarik dan persuasif sehingga menghemat waktu. Kamu jangan lupa untuk tetap mengedit dan menyesuaikannya dengan karakter usaha serta kaget target pelanggan, dan begitu promosi akan terasa lebih alami, lebih personal, dan tetap mencerminkan identitas bisnis Anda.

0: iki piye to Bu, tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

105,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Maharaja Sobat Bana dalam satu tembangnya, Aku Ayahmu. Sang ayah yang memperjuangkan Anda menjadi orang sukses Sobat Bana ya. Meskipun ayah tidak meminta imbalan, kita tetap harus mencintai ayah kita. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Dengan tema nih Sobat Bana ya, UMKM Go Digital, bisakah AI membantu usaha lokal? Ada Arif di Beringin ya, setuju AI bisa menjadi peluang besar bagi usaha lokal jika digunakan dengan bijak. Benar sekali ini ya. AI memang bisa menjadi peluang besar bagi UMKM jika digunakan dengan bijak. AI dapat membantu promosi, mengelola media sosial, hingga memberikan ide-ide baru untuk mengembangkan usaha. Namun keputusan tetap ada di tangan pelaku usaha. Gunakan AI sebagai pendamping untuk bekerja lebih efektif, bukan sebagai pengganti kreativitas, inovasi, dan pelayanan yang menjadi kekuatan utama sebuah bisnis.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunoji 119 Ngawi bersama saya Bana ya. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Pokoknya kita harus berpisah dulu saat Bana di ajang ngopi senja ya. Dan masih bersama saya Bana ngopi santai.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
2: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menghentikan sementara aktivitas proyek cut and fill perumahan Savona Hills di Desa Sayamegar, Kecamatan Andalarang. Setelah penolakan warga, berkembang menjadi aksi penyegelan karena kekhawatiran pengerukan lahan memicu potensi longsor di sekitar pemukiman. Kita yang dilansir Kompas.com untuk hari ini Sobat Bana, langkah tersebut diambil usai Pemkab Bandung Barat berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk merespon polemik yang terjadi di lokasi proyek. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Terima kasih, ada Mas Eko di Kasreman. Ini Kasreman Kecamatan Baru atau Kasreman Dempel nih ya? Ya, mudah-mudahan salah satunya seperti itu ya. UMKM harus terus berinovasi Mas Oo agar tidak tertinggal perkembangan zaman. Oke, Mas Eko di Kasreman ya, benar. Inovasi adalah kunci agar UMKM tetap mampu bersaing di era digital seperti sekarang. Selera konsumen dan cara belanja terus berubah. Karena itu pelaku usaha perlu terus belajar, memanfaatkan teknologi seperti AI, serta berani mencoba strategi pemasaran baru dengan tetap menjaga kualitas produk dan pelayanan. UMKM akan lebih siap menghadapi perkembangan zaman dan membuka peluang pasar yang lebih luas.
1: Terima kasih untuk semuanya.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Kepada para penumpang silahkan.

0: だぜ。
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, sobat Buana, kita sudah 25 menit lepas dari pukul 6 petang ya. Terima kasih yang sudah bergabung setelah menikmati Leonizin. Salahmu sendiri. Jangan sampai menyalahkan ya, karena kita harus berintrospeksi diri. Oke, terima kasih banget yang sudah bergabung. Teknologi seperti AI sebaiknya dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dari SKA di Karangjati ya. Nampak yang sangat menarik sobat Bana ya, AI memang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan, misalnya dengan membalas pertanyaan pelanggan lebih cepat, memberikan informasi produk secara otomatis, atau membantu mencatat pesanan. Pelayanan yang cepat akan membuat pelanggan merasa lebih nyaman, namun keramahan, kejujuran, dan kepedulian dari pemilik usaha tetap menjadi nilai yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Selamat malam, tetap kompak selalu, masih bersama saya Obana. Aja ngopi santai yang membahas tentang UMKM ke digital. Bisakah AI membantu usaha lokal?

0: RS News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Timnas Inggris harus mengubur impian mengakhiri penantian panjang menjadi juara dunia setelah kalah dramatis 1-2 dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Kita yang dilansir FIFA untuk malam hari ini, laga yang berlangsung di Stadion Atlanta, Georgia, Amerika Serikat itu menjadi akhir perjalanan The Trail Lions menuju partai puncak. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News. Rp104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi.

0: Ger.
1: Iya, Pak.
0: Suksesmu bapak orang jaluk. Duitmu bapak orang butuh. Sing penting kowe tetap dadi wong apik. Tetap eling karo bapak ibumu. Tetap andap asor mergo kowe anake wong ora duwe.
1: Iya, Pak.

104,5 FM Bandar Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan dari Boy King, Lanang Tenan. Kalau Lanang Tenan mungkin bisa apa nih sebuah bana? Membahagiakan semuanya ya, baik keluarga, teman, ataupun yang lain. Terima kasih yang sudah bergabung, sahabat bana. Mengambil tema UMKM Go Digital, bisakah membantu usaha lokal? Ya, tunggu di 085-6345-4545. Ada siapa ini? UMKM yang kreatif dan mau belajar, punya peluang besar. Oke, terima kasih Lilis ya, yang ada di Geneng. Nah, ini semoga laris ya. Terus ada apa nih, Mas Benny di Geneng ya, membuat pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Nah, salah satu keunggulan AI adalah membantu menyelesaikan pekerjaan, sobat Bana ya, biasanya memakan waktu menjadi lebih cepat, seperti membuat materi promosi, menyusun ide konten, hingga mengelola data sederhana. Dan begitu pelaku UMKM bisa lebih fokus mengembangkan produk, melayani pelanggan, dan menyusun strategi agar usaha semakin maju. Masih bersama saya, Obana.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
7: Halo.
6: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
7: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
6: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
7: Mau.
6: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
7: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
6: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
7: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
8: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
7: Nutrisi langkahku.
6: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, Sobat Buana. Ada Angie ya. Disiksa rindu. Luar biasa Sobat Buana ya, kalau kita lama enggak ketemu ya sama seseorang yang dulu kita cintai. Rasa saat rindu enggak pernah ketemu. Malah apa ini? Kita tersiksa sendiri Sobat Buana ya. Yang lagi rindu jangan khawatir. Saya manfaatkan di 0856345 4545 untuk beropini, diajak ngopi santai ya, dengan mengambil tema UMKM Go Digital, bisakah AI membantu usaha lokal. Kita tunggu di 0856345 4545.

0: Roy Alvisi, tak akoni.
1: Asik.
2: Sek.
3: Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
4: Semulawar Radio Bahana FM.
5: Radio Bahana FM Ngawi.
6: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
5: FIFA World Cup 2026 live.

0: 104,5 FM Bana Radio. Halo Sobat Bana, kita ketemu lagi di ajang Lensa Piala Dunia 2026. Meski hari ini 17 Juli 2026 tidak ada pertandingan yang digelar Sobat Bana, suasana Piala Dunia tetap memanas. FIFA memang memberikan jeda selama 2 hari setelah babak semifinal agar para finalis memiliki waktu untuk memulihkan kondisi sebelum laga penentuan juara. Nah, kini seluruh perhatian tertuju pada dua pertandingan terakhir. Turnamen Spanyol akan menghadapi Argentina pada partai final yang digelar 19 Juli. Sementara Prancis akan berhadapan dengan Inggris dalam perebutan spot ketiga pada 18 Juli. Artinya Sobat Bana, 17 Juli bukan lagi fase grup maupun babak gugur, melainkan masa jeda menjelang perebutan juara ketiga dan partai final. Main ini dimanfaatkan setiap tim untuk mematangkan strategi, memulihkan kebugaran pemain, sekaligus menjaga fokus menghadapi laga penentuan. Siapakah yang akan mengangkat trofi Piala Dunia 2026? Apakah Spanyol mampu menambahkan koleksi gelar dunia atau Argentina berhasil mempertahankan dominasinya di panggung sepak bola dunia? Dan nantikan bersama. Baik, Sobat Bana, demikian Lensa Piala Dunia hari ini bersama saya, O.O. Bahana.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup 2026, live. Radio Bahana FM Ngawi.
2: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
1: Radio Bahana FM Ngawi.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Deca kangen nih, ya rasa izin Rita tau.
4: Ya isin aku.
3: Alah.
4: Aku mau itu.
3: Yo, lekno, pengen puter.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

15 menit lepas dari pukul 7 malam, Sobat Buana. Ada Serindunya miliknya Zero. Ya. Kalaupun rindu, Anda bisa menikmati suasana santai, ngopi santai Sobat Buana bersama saya Obana yang mungkin lagi berangkat untuk menikmati pagelaran wayang orang nih ya, ataupun ketoprak ya. Alun-alun hati-hati ya. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345445 ya, Benny di Geneng. Yang membantu pemasaran, tapi kejujuran tetap modal utama usaha. Betul sekali. Ada Yuni di Geneng. Selamat malam. Salam juga untuk keluarga. Terima kasih sudah bergabung. Saya berharap semakin banyak UMKM Ngawi yang ku digital. Nah ini ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya. Harapan yang sangat positif. Semakin banyak UMKM Ngawi yang go digital, semakin besar pula peluang produk-produk lokal dikenal masyarakat di luar daerah, bahkan hingga pasar nasional. Dengan memanfaatkan media sosial, marketplace, dan teknologi AI secara bijak, UMKM dapat memperluas pasar, meningkatkan penjualan, sekaligus memperkuat daya saing. Semoga semakin banyak pelaku usaha di Ngawi yang berani bertransformasi menuju era digital.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sport Bana, Lionel Messi akhirnya angkat bicara terkait tudingan yang menyebut Argentina sebagai anak emas FIFA di Piala Dunia 2026. Berita yang dilansir FIFA untuk malam hari ini, kapten tim tangguh itu menegaskan timnya tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk melangkah hingga final. Demikian Flash News hari ini.
0: Flash News.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
0: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi santai di si hari Kamis 16 Juli. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Aja nangis, aku ngerti kuwi abot, tapi tolong diseleni dhisik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: nang langit ki lho.
1: Walah panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya
3: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya,
1: iya?
2: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
2: Belum, Mbok. Ya, salam.
3: Gak perlu.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko
2: Sahabatani utawi
3: Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
2: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
7: kok, Pak? Sing tenang, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
6: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
6: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Ini wis tak delok jios.

0: Padas Ngawi, toko usaha lancar tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Plat Sumatyo dateng.
1: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia.

Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
6: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
10: Radio Bahana FM Ngawi.
11: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai, dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan, dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita, dan setiap gol punya makna.
10: Radio Bahana FM Ngawi.
12: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menghadirkan MPLS Harus Bebas Perpeloncoan. Sobat Bahana, tahun ajaran baru kembali dimulai. Ribuan siswa melangkahkan kaki ke lingkungan sekolah yang baru. Ada yang penuh semangat, ada pula yang masih canggung karena harus beradaptasi dengan teman, guru, dan suasana yang berbeda. Di momen inilah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi sangat penting. MPLS seharusnya menjadi pintu pertama yang menyenangkan bagi peserta didik. Kegiatan ini dirancang untuk mengenalkan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter positif siswa. Namun sayangnya, dari tahun ke tahun masih saja muncul cerita tentang praktek perpeloncoan yang dibungkus dengan alasan tradisi atau senioritas. Perpeloncoan bukanlah pendidikan karakter, memaksa siswa memakai atribut aneh, memberikan hukuman yang mempermalukan, membentak, mengintimidasi, bahkan tindakan yang berpotensi membahayakan fisik dan mental peserta didik tidak pernah bisa dibenarkan. Tidak ada manfaat pendidikan dari tindakan yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau kehilangan rasa percaya diri. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak, terlebih bagi siswa baru yang sedang berusaha menemukan lingkungan pergaulan dan identitas dirinya. Kesan pertama yang mereka dapatkan akan sangat mempengaruhi semangat belajar di masa mendatang. Jika sejak hari pertama mereka disambut dengan rasa takut, bagaimana mungkin sekolah bisa menjadi rumah kedua yang menyenangkan? Kita tentu sepakat bahwa disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan perlu ditanamkan sejak dini. Namun nilai-nilai itu dapat diajarkan melalui cara yang lebih positif, melalui kegiatan edukatif, permainan yang membangun kerjasama, pengenalan organisasi sekolah, kegiatan sosial, hingga motivasi untuk berprestasi. Semua itu jauh lebih bermakna dibandingkan tradisi perpeloncoan yang hanya meninggalkan trauma. Peran guru, panitia, dan kakak kelas sangat penting dalam menciptakan MPLS yang ramah anak. Senior bukanlah pihak yang harus ditakuti, melainkan sosok yang bisa menjadi teladan dan pendamping bagi adik kelasnya. Sementara orang tua juga perlu ikut mengawasi dan membangun komunikasi dengan anak agar berani bercerita apabila menemukan hal-hal yang tidak semestinya terjadi selama MPLS. Sobat Bahana, dunia pendidikan terus berkembang dan sudah saatnya kita meninggalkan budaya lama yang tidak relevan dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis. Sekolah bukan tempat untuk menunjukkan kekuasaan senior terhadap junior, melainkan ruang tumbuh bersama untuk mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan saling menghargai. Mari jadikan MPLS sebagai pengalaman yang membekas karena kebaikan, bukan karena ketakutan. Karena pendidikan yang baik tidak lahir dari perpeloncoan, melainkan dari keteladanan, penghormatan, dan kepedulian terhadap sesama. Mari seluruh elemen pendidikan untuk memastikan MPLS berlangsung aman, menyenangkan, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Sebab setiap anak berhak mengawali perjalanan pendidikannya dengan senyum, semangat, dan harapan. Lila pamit, terima kasih dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
5: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
11: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bluro
1: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro
2: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
4: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Urwah bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, ya, yang terkenal Abdullah bin Zubair, salah satu perawi hadis, ya, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah, lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling, ya, memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling dia harapkan di depan Ka'bah. Siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi, ya, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan, lalu mereka kembali kepada Urwah. Wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah, dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan, adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar. Dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama, sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Orang-orang beriman ini ujiannya berat. Tapi subhanallah, iman itu dijadikan, ya, kalau begini memahami ya teman-teman, kalau ada ujian yang berat datang kepada antum, lihat orang yang lebih berat. Misal masalah utang, terlilit utang. Misal ada penyakit. Coba lihat orang yang lebih berat. Karena ada orang yang lebih berat daripada kita. Pastinya itu. Tidak mungkin tidak. Dan juga teman-teman sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi. Kata Allah SWT, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan perasangkaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian. Kalau Allah sedang mencoba kita, berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita. Karena kalau tidak sedang dicoba, kita akan jauh dari ibadah. Orang kalau datang cobaan itu, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah. Dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek, tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, gitu kan. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik. Diajak pergi apa, diajak buat apa. Enggak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu lihai-lihainya. Lagi kosong, lagi enggak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak. Itu maksiat nanti. Allah dengan maha cintanya kepada hambanya, dengan kemaha murahannya, mendatangkan cobaan. Supaya dia tetap begitu. Biarin dia begitu. Karena dia Allah tahu. Dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat. Tidak ada waktu bermaksiat. Dan dia makin dekat dengan akhirat. Dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajatnya di surga. Sampai pada target. Seperti itulah. Maka nikmatin tuh cobaan, ya, dengan jangan terlalu banyak mengeluh. Coba nikmatin. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Urwah rahimahullah, beliau pernah mendatangi seorang khalifah, adiknya lagi Hisham, namanya Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ini teman dekatnya dia, gitu kan. Jadi khalifah setelah kakaknya meninggal, kemudian datanglah, diundanglah Urwah bin Zubair ini rahimahullah dari Madinah datang ke Irak, maaf, di Damaskus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya, teman-teman sekalian. Anak laki-lakinya ini anak laki-laki yang sudah hafal Quran, umurnya sekitar 20 tahun, dibawa sama Urwah, dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya kecuali ini, satu orang. Dia punya 4 orang anak, 3-nya perempuan. Dia banggakan anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita, begitu memasuk istananya Al-Walid rahimahumullah, kemudian anaknya berkata, ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa enggak? Oh ya, silahkan, kata ayahnya. Saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin, ngobrol. Kamu silahkan lihat. Dia lihatlah. Lagi ngobrol nih, Urwah bin Zubair sama Khalifah Al-Walid, lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita. Seorang pengawal masuk ketakutan, tiba-tiba memotong pembicaraan Khalifah, dan ini adabnya pada saat itu, ada peraturan di kerajaan, tidak boleh memotong pembicaraan Khalifah, kecuali penting sekali. datang ketakutan dan akhirnya dia mengatakan, saya harus memotong pembicaraan Anda. Kata mereka, Al-Walid, kenapa kamu ini? Ada apa memotong pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang terus tiba-tiba dipotong. Ada penting? Ada penyerangan musuh? Dia bilang, enggak Amir Mu'minin, ada penting tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati. Tadi di kandang kuda, waktu dia lagi nonton kuda Anda, kuda kerajaan, saking asyiknya sampai kami sudah menahan tapi dia tetap mau mendekat. Ada satu ekor kuda mengangkat kakinya, menendang dadahnya, mati. Sekarang tergeletak mati. Kami bingung mau ngapain nih. Anaknya tadi satu-satunya laki-laki umur 20 tahun mati. Al-Walid kaget. Ini yang tendang kudanya dia. Mati di kerajaan dia. Tetap dia shock gitu kan. Tidak enak. Tapi subhanallah dia balik ke arah Urwah. Urwah senyum. Urwah senyum. Lalu Urwah mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Berikan jenazahnya biar saya yang urus. Dengan sangat tenang, dia turun dari tempat duduk tadi bersama khalifah, dia lihat jenazah anaknya, ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya, selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah, turun. Begitu turun, subhanallah, di kuburan. Dalam kisah ini dikatakan, ada satu penyakit teman-teman. Penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya. Gargarina ini penyakit harus amputasi, nggak bisa enggak. Kalau kena, itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu. Jadi orang turun tidak pakai sendal, di zaman dulu itu bisa kena, dan itu tidak ada obatnya zaman dulu. Harus dipotong, dia membusuk tiba-tiba kakinya. Urwah rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya, begitu sudah keluar, pas keluar kakinya kena gargarina itu. Kena penyakit, tiba-tiba membusuk, ya kalau kita mungkin bonyok gitu ya, sudah mulai menghitam, tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu Urwah mau jalan gak bisa, dicek ada tabib, ada Walid datang situ, khalifah juga lihat, ini kenapa nih, panggil tabib, kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda, dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir Mu'minin Walid bilang, coba tanya jalan keluar ada obat, enggak ada, ini enggak ada lain. Baiklah. Kata Urwah waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, potong aja. Baiklah. Kata Amir Mu'minin, baiklah kalau gitu. Sampai taruh Urwah bin Zubair di ruangan yang paling lux di istana ini. Dan lakukan pemotongan di sana. Taruhlah sebuah tempat yang mewah segala, tabibnya datang. Tapi dia bilang, wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging Anda dan tulang Anda. Tradisi kami adalah harus pasien mabuk, minum khamer, tidak sadar, baru kami potong. Kalau enggak bisa. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah nyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram. Masa sekarang saya mau begitu cobaan datang saya mau pakai minum ini? Enggak bisa. Lalu apa solusinya? Pokoknya jangan pakai ini. Musyawarah sama Walid, ya Amir Mukminin, bagaimana nih? Tamu Anda enggak mau minum khamer. Kita enggak ada solusi lain. Pikirin cari jalan keluar, tapi yang penting aman. Enggak lama kemudian datang tabibnya bawa 10 orang laki-laki semuanya bodyguard. Kekar semua badannya. Kata Urwah, untuk apa nih? Untuk pegang Anda nih. Enggak ada solusi lain, harus pegang, enggak boleh bergerak. Ini daging sama tulang saya akan potong. Gerak sedikit ini sudah salah. Kata dia, saya tidak perlu sama mereka. Lalu apa jalan keluarnya, wahai Tuan? Kaki Anda harus dipotong, kalau enggak ini nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan bertasbih dan bertahlil, berzikir kepada Allah. Kalau kau lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Kata tabibnya, ya sudah. Mau apa ini, enggak ada solusi lain. Baiklah. Suruh keluar semua, lalu kemudian mulailah tabib ini menyuruh 2 orang ya, pendampingnya untuk memegang, menyiapkan segala yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memotong itu. Lalu Urwah mulai tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi dalam hati, diresapi. Dan betul wajahnya berubah jadi merah. Memerah. Kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya. Saya potong kakinya. Terpotonglah kakinya. Begitu selesai terpotong, gitu kan? Kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, Tuan Urwah, sambil Urwah berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tutup mata. Lalu ditepuk, wahai Tuan Urwah, kaki Anda sudah kami potong. Dia bilang, alhamdulillah. Biasa. Kakinya dipotong ini, alhamdulillah. Terus kata tabibnya, tapi belum. Darah masih ngucur. Kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah. Dia bilang, tidak ada jalan lain kecuali kaki anda kami rendam di minyak panas. Gak bisa, harus minyak panas baru bisa. Minyak panas langsung membuat itu berhenti darahnya. Dia bilang, lakukanlah. Saya akan berzikir lalu lakukan. Dia baca, subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia. Begitu dia berzikir, ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Urwah rahimahullah terkenal, teman-teman sekalian, tidak pernah meninggalkan rubu' Al-Quran. Rubu' ini 10 juz setiap hari. Selalu bacaannya, tidak pernah tertinggal. Dalam kisahnya dikatakan dalam 3 hari khatam Quran, selalu bacaannya. Dan tidak pernah ketinggal 10 hari. Dan satu-satunya hari yang dia tidak baca 10 juz itu hari itu saja. Dikatakan dalam kisah hidupnya. Dan maka dia punya julukan kalau enggak salah Khazinul Quran. Sahabatnya Al-Quran. Gitu. Ringkas cerita, teman-teman, setelah dipotong, pinsankan tadi, direndam dengan air panas, air minyak panas, dia pingsan. Setelah dia bangun, dia bilang, mana telapak kaki saya? Didatangkan, orang semua heran, kenapa dia bilang, minta kakinya. Diambil sama dia, lalu diangkat sama tinggi, lalu dia bilang, demi Allah, selama 40 tahun, itu umurnya Urwah 40 tahun, selama 40 tahun, belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci. Tidak pernah satu kali pun ke tempat yang haram. Dia berikan kesaksian terhadap dirinya. Dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan. Baiklah. Kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah, teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah, Amir Mukminin ini bingung gimana caranya meringankan bebannya Urwah nih. Supaya dia bisa tenang. Subhanallah, di hari yang sama dengan hikmah Allah, ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir, kondisinya sangat susah gitu. Masuk, ada satu di antara mereka matanya buta, ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk, kata Al-Walid, apa cerita kalian nih? Dari mana kalian? Kami dari kampung ini kami butuh ini dan seterusnya. Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah. Walid ini bilang, saya tidak tahu kenapa saya tanya. Kata yang buta itu, wahai Amir Mu'minin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mu'minin adalah orang yang paling sehat dulunya. Mata saya sehat. Orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini. Kata Amir Mu'minin, memang apa ceritanya kamu nih? Dia bilang ceritanya begini, Amir Mu'minin. Satu malam saya sedang jalan. Sama istri sama anak saya semua. Sama dayang-dayang saya. Jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya bawa. Saya mau pindah. Pindah kota. Kami turun di sebuah lembah. Tiba-tiba waktu lagi tidur malam. Ada banjir gak tahu dari mana di padang pasir itu lembah. Mengangkat semuanya, kemah-kemah, harta, unta-unta. Semua anak istri saya mati semuanya. Terbawa dengan air, banjir tiba-tiba. Gak tahu dari mana. Ini kisah nyata. Semuanya hilang. Dia bilang, saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ. Saya pegang. Pada saat saya lagi pegang pohon itu, saya melihat air sudah hilang, gitu, sudah mulai reda. Tinggal ada satu ekor unta yang terikat di tali tadi. Dan ada anak saya tergantung dengan bantal tidurnya itu di sebuah ranting pohon gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup, saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya di situ, kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya, saya dengar anak saya menangis. Saya balik, ternyata leher anak saya, kepalanya sudah di mulut serigala. Dia bilang, saya balik mau kejar udah enggak bisa. Anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu. Maka saya cuma mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam, Amir Mu'minin, saya jadi orang yang buta, jadi sakit, anak istri saya hilang, harta saya semua habis. Kata Amir Mu'minin Walid, alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mau orang ini, penuhi semua kebutuhannya dan bawa dia kepada Urwah, suruh ceritakan kisahnya. Diceritakanlah kisahnya untuk meredam, ya ternyata di atas Urwah masih ada yang lebih berat gitu. Orang berterima kasih pada Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua pada datang nih. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Kemudian pada saat orang banyak mengatakan kepadanya, sabarlah, dan seterusnya, lalu dia mengatakan kepada tamu-tamunya, la yakhluwannakum ma taraun. Jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat. Atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin. Sesungguhnya Allah mengaruniakan saya 4 anak. Fa akhadha wahidan, dia mengambil satu, wa abqali thalathan, dan masih memberikan saya 3. Falahul hamd, maka saya bersyukur dengan itu, dengan matinya anak saya. Wa a'tani arba min al-atraf, dan memberikan kepada saya 4, 2 tangan, 2 kaki. Fa akhadha minhu wahidan, dan dia cuma ambil satu saja. Wa abqa li thalathan, falahul hamd. Dia meninggalkan 3, saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong bisa bersyukur. Luar biasa ya. Fa wallahi, demi Allah dia bilang, dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar. Lau akhadallahu minni qalila, kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya, faqad abqali katsira, dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Fa in ibtalani marrah, kalau dia coba saya dengan satu kali, faqad talama afani marrat, dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya berterima kasih pada Bala, berterima kasih pada Urwah, dan akhirnya mereka pergi. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu. Ya baniya, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada 3 orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu ta'lim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sigara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. Wasau'ata hal fid dunya akbah min syekhin jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, gitu, tidak mengerti agamanya. Lalu beliau berkata juga, iyyakum antaraw sadaqata annaha sadaqatun bal i'tabaruha hadiyah, hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sedekah yang kalian keluarkan adalah sedekah yang kalian anggap remeh, tapi jadikanlah sedekah itu sebagai hadiah tahdilillahi azza wa jal, yang kalian berikan hadiah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahdiyanna ahadukum lillah, janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah. Yastahi an yahdiyahu li'azizil qawm, yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum. Fa inna Allah azza wa jal azzu wa akramul kurama, karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan, dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Wa haqqu an takhtar li hadiyatikum, dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulus su', walaupun dia di mata orang dianggap buruk, fa innalaha akhwatun amsalihah, karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain. Wa idza ra'aytum min rajulin fi'latal syarr, kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang laki-laki atau seseorang, fahdharuhu, hati-hatilah dari orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulun khair, walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik, fa innalaha akhwatun amsalha, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya. Wa'lamu, ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhawatiha, bahwasanya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati tadullu ala akhawatiha, dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudaranya.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: saatnya anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Pila di ajang OP Special Edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Pila nanti akan nemenin Sobat Bahana 2 jam ke depan ya Sobat Bahana. Dan pastinya akan membawakan informasi terupdate setakat batas baru yang kita akan obrolin selama 2 jam nanti. Nah buat kamu Sobat Bahana yang pagi hari ini udah prepare gitu ya, mau berangkat sekolah ataupun mau berangkat kerja, semoga hari ini lancar ya Sobat Bahana. Semoga bangunnya juga gak telat gitu ya, karena besok sudah weekend, jadi harus bersemangat gitu ya hari ini. Buat yang kerja, buat yang sekolah mungkin ya, kalau yang kerja waduh gak tahu tuh weekend apa enggak. Tapi gak apa Sobat Bahana, karena semangat mencari isi dompet gitu ya. Nah pastinya di pagi hari ini cuacanya aduh seperti biasa Sobat Bahana, di luar dingin banget. Gak tahu kenapa kalau pagi itu dinginnya dingin ya, dinginnya ngedingin banget Sobat Bahana. Bahkan Mila tuh tiap hari yang dulu sebelum musim kemarau ini kalau gak salah tuh gak pernah bawa jaket, jadi berangkat ya tinggal berangkat itu Sobat Bahana. Tapi setiap hari mulai di hari di bulan Juli ini tuh Bila selalu bawa jaket Sobat Bahana, karena emang dingin banget gak tahu kenapa. Terus habis itu kalau udah bawa jaket sampai studio tuh Sobat Bahana gak kerasa dinginnya, karena udah ya AC-nya di setel 25 derajat gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini kalau mau kemana-mana, saran Bila sih bawa jaket ya kalau biar gak kedinginan gitu ya, biar nggak masuk angin juga gitu ya. Masuk angin nggak soal tentang kehujanan aja Sobat Bahana, kedinginan di pagi-pagi juga bisa bikin masuk angin, jadi kesehatannya harus dijaga gitu ya. Nah ngomongin kesehatan tiap hari nih Sobat Bahana, tapi bila hari ini juga membahas keseharian Sobat Bahana semuanya, ataupun kita akan ngobrol keseharian kita tapi gitu ya, ada yang berbeda, ada yang spesial di topik hari ini, keseharian kita yang dengan AI gitu ya, masih dengan AI Sobat Bahana. Nah tapi kalau keseharian atau seharian bersama AI, seberapa bergantung sih kita gitu. Nah kalau Sobat Bahana tahu, AI itu gak hanya soal kita bertanya, kita meminta tolong gitu Sobat Bahana. AI itu bisa di WhatsApp juga ada AI-nya, terus habis itu di Google Map, di fitur-fitur Google, habis itu di Instagram, TikTok itu juga ada. Secara tidak langsung kita itu aslinya menggunakan AI Sobat Bahana. Kalau kita search apa gitu, kalau habis itu muncul gitu Sobat Bahana, itu juga AI gitu. Jadi seberapa bergantung kita sebetulnya? Kalau menurut Bikla ya udah 80% hidup kita tuh kalau main gadget tuh udah bergantung sama AI Sobat Bahana. Tapi secara tidak langsung dan tidak disadari oleh banyak orang. Lah kalau menurut kamu nih, kamu yang main gadget sendiri itu bisa berapa bergantung sama AI sih? Nah boleh banget diceritain sama Bila, kamu tuh biasanya seharian tuh apakah pekerjaan yang menuntut kamu menggunakan AI terus gitu ya, berarti 100% gitu ya bisa aja, ataupun kamu itu udah mulai menghindari biar tidak bergantung. Nah boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545.

Masih edukasi dan hiburan. Ya Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila ya Sobat Buana di pagi hari ini. Yang tadi udah spill tema hari ini tuh sama Sobat Buana. Yang pastinya Bila akan nemuin ngobrol Sobat Buana sampai nanti ya. Kalau Sobat Buana punya cerita tema tentang tema hari ini nih ya, itu tentang sehari bersama AI seberapa bergantung sih kita gitu. Nah, sebagai seberapa penting atau seberapa banyak AI itu sering digunakan di aktivitas sehari-hari di Sobat Buana. Sekedar kalau sekolah mungkin dapat soal dadakan dari guru, tiba-tiba buka Google AI gitu ya. Nah itu juga termasuk bertergantungan ya Sobat Buana, karena kita tidak ingat jawabannya atau bagaimana gitu Sobat Buana. Nah selain itu, banyak sekali orang yang tergantungan dengan AI kalau secara tidak langsung tuh Sobat Buana dirasakan gitu ya. Nah resiko juga ada di Sobat Buana karena kita kebanyakan tergantung sama AI gitu ya. Bahkan kalau menurut Bila 80%, 85% orang tuh setiap hari bergantung sama AI, kecuali yang gak pegang HP mungkin ya. Nah, itu juga ada resikonya ya Sobat Buana. Nah, kalau Sobat Buana sendiri tuh bagaimana sikapnya secara sehari-hari dalam menggunakan handphone dan menggunakan AI sendiri tuh udah boleh banget diceritain sama Bila ya Sobat Buana. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi makin berkembang, siapa sih yang gak pegang handphone gitu ya. Ada mungkin beberapa persen aja Sobat Buana, mungkin memang yang orang tua sibuk bekerja ataupun orang tua gitu ya. Tapi kalau anak muda zaman sekarang itu mesti 85% udah bergantung sama AI, udah bergantung punya HP gitu ya. Kalau gak ada HP tangannya tuh gatel, kalau gak searching apapun tangannya gatel. Apalagi kalau tahu sesuatu yang lagi viral gitu ya, terus kita tuh gak paham, kita pasti searching sama AI ya Sobat Buana. Nah itu dia, terus habis itu banyak banget AI itu kegunaannya secara tidak sadar gitu ya. Nah buat Sobat Buana semuanya, boleh banget yang mau cerita ataupun tanya-tanya di pagi hari ini, ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget. Apalagi zaman sekarang zamannya AI gitu ya. Kalau gak tahu mau ngobrol apa, tinggal AI aja gitu Sobat Buana. Kalau mau ngobrol sama Bila gitu ya, nah boleh banget. Jadi Sobat Buana semuanya, AI itu membantu kita sebetulnya, tapi mungkin cara kita yang menyalahgunakan itu yang salah gitu ya. Nah nanti Bila akan sampein gitu ya Sobat Buana, apa aja sih resikonya kalau kita tergantungan sama AI gitu. Nanti setelah hari satu ini nanti Bila sampein ya Sobat Buana. Jadi Sobat Buana semuanya yang mau ngobrol sama Bila di pagi hari ini, boleh banget Bila tungguin ya. Nanti Bila akan ngobrolin tentang rasio kita ketergantungan sama AI. Jadi jangan kemana-mana Sobat Buana setelah yang satu ini.

0: Radio Bahana FM Ngawi.
1: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
0: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya. Akan ngajak ngobrol Sobat Bahana sampai jam 8 ke depan nanti. Dan pasalnya tadi Bila udah ngajak ngobrol Sobat Bahana dari jam 6 ya, kita udah spill tema hari ini. Kita juga udah ngobrol banyak gitu ya. Tapi Sobat Bahana tadi Bila janjiin mau spill gitu ya resiko kalau kita ketergantungan sama AI gitu ya. Apa sih resiko yang pertama gitu? Soal resikonya kemampuan kita dalam berpikir kritis tuh menurun Sobat Bahana dan melemah. Contohnya apa? Karena kita itu kebanyakan bertanya sama AI Sobat Bahana. Jadi kita bertanya mendapatkan jawaban dan kita merasa puas gitu ya, dan kita tidak menggunakan pikiran kritis kita gitu ya. Kalau gitu dilakukan sehari-hari ataupun setiap hari bahkan, nah itu bisa mengganggu ataupun melemahkan pikiran kritis kita. Dan pastinya Sobat Bahana, AI itu membantu sebetulnya, membantu kita dalam berpikir agar ya tidak terlalu memikirkan sesuatu yang berlebihan gitu Sobat Bahana. Tapi kalau ketergantungan terus-menerus digunakan gitu ya, itu juga tidak baik gitu ya. Selain itu juga ada mungkin kreativitas kita juga bisa berkurang Sobat Bahana. Karena apa? Karena sudah dikasih saran sama AI. Jadi sudah dikasih saran ini, kita tuh merasa cocok sehingga kreativitas kita tuh terbatasan sampai situ. Bahkan contoh kalau desain Sobat Bahana, kita tuh bisa mengembangkan satu elemen ini menjadi banyak sekali desain ataupun kreativitas yang lain. Tapi kalau sama AI, kita udah dikasih saran ini, menurut kita bagus ya udah kita pakai gitu. Nah, itu termasuk resiko-resiko ya Sobat Bahana kalau kita tuh setiap hari bergantung sama AI. Kalau kita setiap hari itu apa-apa tuh AI gitu, kreativitas menurun, berpikir kritis melemah. Habis itu mungkin ketergantungan sama teknologi juga gitu. Kalau gak ada teknologi, contoh mati listrik deh, kayak kemarin mati listrik bergilir. Habis itu kita tuh gak bisa ngapa-ngapain, handphone gak ada charger, gak ada wifi, gak ada internet gitu. Kalau ada kerjaan kita harus ngerjain manual gitu. Nah, itu termasuk kita tuh gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada AI. Nah, itu termasuk ketergantungan. Contohnya kalau kita bisa ngapa-ngapain kalau gak ada AI gitu ya, masih menerapkan gak ada AI ya udah gitu. Kita bisa menyari informasi lebih. Contohnya kalau gak tahu sesuatu kita bisa lihat buku ataupun kita bisa tanya gitu ya, tanya sama orang. Jadi gak perlu kalau AI gak ada kita tuh merasa gak bisa apa-apa gitu ya. Padahal tuh aslinya bisa Sobat Bahana, cuman kitanya aja yang mungkin udah ketergantungan. Jadi buat Sobat Bahana semua, Bila berpesan kalau pakai AI itu secukupnya, seperlunya gitu ya Sobat Bahana, jangan sampai ketergantungan. Yang memanfaatkan teknologi zaman sekarang tuh gak apa-apa Sobat Bahana, karena yang ada fasilitas atau teknologi yang berkembang yang ada itu dikembangkan untuk membantu kita, untuk bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan kita. Tapi kalau ketergantungan juga gak baik Sobat Bahana, namanya tuh berlebihan. Sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya Sobat Bahana. Jadi buat kamu yang udah seberapa jauh sih kamu bergantung sama AI setiap hari, nah boleh banget dispil sama Bila dan mungkin rasanya gimana gitu ya. Coba Bila punya challenge sehari aja gak pakai AI gitu. Nah, boleh banget buat Sobat Bahana. Jadi boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini di 0856345 4545.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Dan pastinya tadi itu Bila udah ngajak ngobrol Sobat Buana ya, banyak sekali tentang AI gitu ya. Dan kalau tadi resiko-resiko AI sebenarnya masih banyak lagi sebetulnya resiko kita menggunakan AI gitu ya. Pastinya bukan kita aja tapi juga berdampak bagi orang lain. Contohnya gitu, kalau kita menggunakan AI tanpa kita saring dulu jawaban AI, tanpa kita teliti dulu gitu ya, nah, kita share ke orang lain, nah itu bisa memperluas ataupun memperbesar penyebaran hoax. Nah itu berasal dari siapa? Dari kita gitu. Siapa tahu ditelusuri habis itu ketemu dari kita ternyata hoaxnya gitu ya, bisa terkena hukuman gitu Sobat Bahana, ataupun teguran juga. Kalau menggunakan AI itu harus teliti, harus dipelajari lagi, harus disaring lagi, karena AI itu sistem, jadi bisa salah Sobat Buana, walaupun pemikirannya memang mungkin satu langkah, dua langkah ke depan dari kita gitu ya, mungkin lebih pintar dari kita, tapi tetap aja Sobat Buana harus diteliti dulu. Jadi bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita menyaring informasi di dalamnya gitu ya, jangan sampai kita jadi salah satu tersangka penyebaran hoax gitu ya Sobat Buana. Mulai dari hoax, informasi tidak benar, habis itu berita tidak benar, terus jawaban-jawaban yang mungkin kurang tepat gitu ya dari AI. Nah buat kamu nih, misalnya kalau dari Bila, menggunakan AI itu satu seperlunya, dua dipelajari dulu, disaring dulu informasinya, jangan menyebarkan berita mungkin yang tidak benar gitu ya, belum tentu kebenarannya. Kalau mau benar mungkin bisa dicek di web yang betul-betul resmi gitu ya. Bukannya tidak percaya dengan AI sebenarnya, tapi memang harus dihati-hati aja gitu. Karena banyak sekali pengalaman, mungkin ujian aja deh simpelnya. Bila tuh pernah sebenarnya bertanya sama AI di tools HP Bila. Bila teman Bila bertanya sama AI yang mungkin berbeda jenis gitu ya di tools HP-nya. Habis itu kita cocokkan jawabannya berbeda sebenarnya. Dan itu yang benar yang mana, salah semua. Dan itu jawabannya berbeda sebenarnya. Jadi buat kamu nih yang mau akurat gitu ya, harus ditelusuri dulu jawaban ini tuh dapatnya dari mana gitu ya, penjelasannya apa gitu ya. Ini tips yang biasanya ujian pakai AI, tapi jangan ya Sobat Buana, jangan terusan, karena mungkin satu sia-sia kita belajar, dua kita jadi nggak fokus belajar, kita jadi mungkin belajar tuh malas gitu ya. Maka dari itu juga jangan sampai ketergantungan sama AI sampai nggak ngecek informasi di dalamnya gitu. Pesan buat Sobat Buana semuanya, ya mau cerita boleh banget Sobat Buana pagi hari ini, bila namanya Sobat Buana masih panjang gitu waktunya di 0856345454545.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay,
0: makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan Sobat Buana kembali bersama Bila di pagi harinya. Udah namanya Sobat Buana dari jam 6 tadi ya, pastinya Bila udah ngobrol banyak banget sama Sobat Buana semuanya. Dan seperti biasa Sobat Buana, Bila mau pamit di sesi pertama ini, nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua ya Sobat Buana. Jangan kemana-mana, setelah ini juga ada Lensa Piala Dunia 2026. Jadi Sobat Buana pantau terus Buana FM Ngawi gitu ya, biar bisa mendapatkan informasi serta obrolan terupdate pagi-pagi apalagi. Nah buat Sobat Buana juga ya, untuk memulai semangatnya Sobat Buana untuk memulai pekerjaan ataupun sekolahnya gitu ya, buat yang liburan juga biar gak males-malesan. Lebih Buana FM Ngawi Sobat Buana, Bila setelah ini akan kembali lagi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Radio Bahana FM Ngawi.
3: Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna.
2: Radio Bahana FM Ngawi. Radio Bahana FM Ngawi.
3: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
2: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi Sobat Bahana di Lensa Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan informasi terupdate serta kabar terbaru tentang FIFA Piala Dunia 2026 yang ternyata sudah melangkah ke babak final dengan Spanyol dan versus Argentina yang dilaksanakan di hari Senin nanti, serta Prancis versus Inggris yang dilaksanakan pada hari Minggu. Dan kabarnya menyisakan dua tim di Sabtu malam serta di Senin dini hari waktu Indonesia.